90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2. Dan buat kamu, selamat pagi yang udah di kantor teman Pro 2, udah di tempat aktivitasnya kamu, teman Pro 2. Dan buat kamu ya teman Pro 2, Piala Dunia 2026 makin dekat nih. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel, sensorik, netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026, teman-teman.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilek ya. Pilih lagu kamu, teman Pro 2. So, Aji bakal kasih kamu 4 lagu dari musisi yang baru aja ngeluarin singlenya, teman Pro 2, atau albumnya, atau bahkan comeback gitu, teman Pro 2. So, buat kamu, Aji bakal kasih 4 lagu dari koleksinya The Script, teman Pro 2. Jadi nanti bakal aja spill 4 lagunya. Jadi selalu dengerin ya, teman Pro 2.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: Okay, what about...
1: An apple a day.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori

Dari berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji teman Pro 2. Dan kali ini 4 lagu yang bisa kamu pilih dari koleksi ya The Script teman Pro 2. Ada new entry-nya yaitu Man in the Arena, kemudian ada Break Heaven teman Pro 2, terus juga ada At Your Feet dan juga Vain. So dari 4 lagu itu bisa kamu pilih langsung aja di WA 0811 3820 90 90, teman Pro 2, bisa juga lewat Instagram dan juga Facebook ya Pro 2, teman Pro 2. You know what?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pro 2 dari CK featuring sama Joe Boy dan juga Kwemi Eugene, teman Pro 2. Buat kamu, buat yang mau pilek, ikutan pilek, pilih lagu kamu dari 4 lagunya The Script, teman Pro 2. Nah, baru-baru ini juga The Script mengeluarkan single terbarunya ya, teman Pro 2, dengan Man in the Arena dari album The User's Guide to Being Human. Mereka juga merilis album Satellites yang membuat lagu hits Both Way dan juga At Your Feet, teman Pro 2. Ya, lagu-lagu ini juga bisa ya pasti kamu request di teman Pro 2, di Pro 2 pasti ya. Dan buat kamu teman Pro 2, langsung aja nih yang mau ikutan pilek ya lagu-lagunya dari The Script, teman Pro 2.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, langsung aja diputarkan lagu pilihan kamu di pilek kali ini dari koleksinya The Script, teman Pro 2. Ini dia, Man in the Arena.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Miller, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Cincin by Hindia, the one song yang baru aja kamu dengarkan, teman Pro 2. Masih barengan sama Haji di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan buat kamu teman Pro 2, gimana pagi ini teman Pro 2, apakah tadi dari rumah terus ke tempat aktivitasnya kamu ada hal-hal yang kamu rasa kayak kayak tiba-tiba mood kamu jadi berubah gitu kan teman Pro 2, atau malah kamu makin bahagia teman Pro 2 di pagi hari ini? Karena kalau misalnya dari cuacanya sendiri ini udah mulai berangin ya teman Pro 2, dan buat kamu mungkin yang pakai kendaraan roda 2 mungkin lebih apa namanya, pakai jaket yang agak tebal teman Pro 2 biar nggak masuk angin. Dan buat kamu yang tadi lupa minum vitamin, boleh tuh minum vitaminnya teman Pro 2, karena kalau misalnya apa namanya, hari ini kamu hektik ya pastinya daya tahan tubuh juga harus terjaga gitu teman Pro 2. Anyway, the next song ada Telepati by Aziz Harum buat kamu. Enjoy this one.

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah, penelitian psikologis, dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik, membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka, dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because you open your book, you open your mind.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi edisi Selasa 2 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2. Tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka, salah satu tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sosok yang lahir pada 1897 dikenal sebagai penggagas awal konsep Republik Indonesia. Berdasarkan catatan pusat sejarah, Polri Tan Malaka menjadi orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin bahkan menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka memiliki nama asli Sutan Ibrahim dan lahir di Nagari Pandam, Gadang Suliki, Sumatera Barat. Gelar Datuk Tan Malaka diperolehnya dari garis keturunan keluarga sang ibu. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, polisi mengungkap modus pasangan suami istri pemilik wedding organizer atau WO Marwah dalam menipu calon pengantin. Modus tersebut dilakukan melalui promosi paket pernikahan yang dipasang di media sosial Instagram. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Bayu Kurniawan mengatakan para korban awalnya mengetahui jasa tersebut melalui Instagram. Ketertarikan terhadap iklan kemudian berlanjut dengan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Menurut Bayu, Mapolres Metro Jakarta, komunikasi melalui WhatsApp dimanfaatkan tersangka untuk menawarkan berbagai paket pernikahan. Beragam promo menarik juga diberikan guna meyakinkan calon pelanggan pengguna jasa tersebut. Informasi terakhir di dunia hiburan, teman Pro 2, film horor Monster Pabrik Rambut mengangkat isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti budaya kerja berlebihan. Isu tersebut dikemas lewat pendekatan fantasi dan body horror yang menjadi elemen utama dalam film garapan sutradara Edwin. Edwin menjelaskan bahwa horor sejak awal memang kerap digunakan sebagai medium kritik sosial. Menurutnya, ketakutan dalam film horor lahir dari keresahan manusia terhadap situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: New entry. Hit music.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang

0: hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ketujuan tersebut? Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

You Stole the Show by Sienna, teman Broadway, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kali ini Aji mau sampein satu lagu baru nih teman Broadway, ada new entry-nya Fabio Asher yang kembali dengan Nikmati Sakitnya. Ini ada apa nih teman Broadway? Jadi Nikmati Sakitnya, jadi lagu ini tuh menjadi rilisan perdana ya Fabio Asher di 2026 teman Broadway, sekaligus melanjutkan identitas musikalnya yang lekat dengan lagu-lagu pop emosional bertema patah hati teman Broadway. Ya kalau misalnya kita ngomongin Fabio Asher tuh kayak dekat banget gitu teman Broadway dengan lagu-lagu patah hati. Nah ini akhirnya ada lagu yang bisa kamu tambahin ke playlist patah hati kamu teman Broadway dengan Nikmati Sakitnya. So langsung aja diputarkan. Ini dia buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang, hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Ini saatnya Aji harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada Yunda yang akan menemani kamu di santai siang sampai dengan sore ceria nanti. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Siang di Pro 2 FM Teman Terbaik.

0: yang
1: New Entry
2: Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Weibobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pre 2. Akhirnya ya, Yunda kembali menyapa kamu tentunya di Santai Siang edisi kali ini di hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Masih tanggal muda teman Pre 2. Ih, ini yang kemarin mungkin senyumnya bibirnya tuh kayak kram-kram mau senyum pun tidak ya. Dan kali ini kalau udah tanggal muda tuh kan vibes-nya jadi aduh lebih gimana ya, lebih enjoy sama hidup gitu ya teman Pre 2. Tanggal gajian udah di depan mata, atau banyak dari kamu yang udah gajian, aduh pokoknya lebih seru lagi kalau udah pantau Pre 2 FM, bikin vibe semangat di hari ini juga makin seru. Dan pastinya Yunda akan temani dengan Pre 2 Hitlist seperti biasa mengawali kebersamaan kita. Kalau tadi udah ditemani sama Aji teman Pre 2, Yunda bakal temani lagi masih dengan Pre 2 Hitlist di sepanjang pukul 11 ini. Kita bakal hadirkan lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu teman Pre 2. Kalau tadi udah kamu dengerin koleksi dari Adrian Khalif dengan 2001 kali ya, lagunya enak banget ya teman Pre 2. Dan pastinya Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung, mau request lagu-lagu seru ya atau lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu, bisa langsung gabung aja di medsos kita. Dan kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu baru dari Dikta Wicaksono ya, setelah dia sempat menghilang dari rilisan besar yang hanya meluncurkan satu single sepanjang tahun kemarin. Akhirnya dia resmi kembali dengan salah satu album ya, Extended Play atau EP terbaru bertajuk Unapologetic teman Pre 2. Nah, proyek ini juga terasa kayaknya lebih personal juga dan cukup berani setelah dia ini resmi mengudara di seluruh platform music digital di Jumat kemarin ya, tanggal 15. Jadi ini bukan sekadar sebuah judul lagu tapi atau judul album ya, tapi untuk Unapologetic ini dipilih karena menjadi representasi penuh ya dari kondisi psikologis dan prinsip Dikta yang mengerjakan karya ini. Dan dia cukup happy banget. Dan salah satu koleksi yang ada di dalam sini adalah mana tadi nih, Kita Cari Cara ya teman Pre 2. Nah, ini merupakan salah satu single yang juga hadir di album ini yang mau Yunda hadirkan setelah ini untuk kamu, masih di Pre 2 Hitlist. So stay tune terus karena masih akan ada nomor lagu-lagu baru seru di Pre 2 Hitlist kali ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di channel dan frekuensi kesayangan kamu 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: kita.
1: Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan di Pre 2 Hitlist, masih di Santai Siang. Dan kita lihat juga nih ada teman Pre 2 yang udah gabung di line WhatsApp kita. Ada Kak Zulia yang selalu hadir ya. Pagi menjelang siang Kak Pre 2 Hitlist, izin request remuk dari koleksinya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih Kak Zulia ya yang udah menyapa. Wow, ini koleksinya Angie Carvalho, teman Pre 2. Lagu remuk ya. Karena memang untuk lagu ini

bikin galau sih itu When Pray 2. Dan Angie ini memang udah rilis lagu Remuk ini melalui lagu yang pastinya diproduseri oleh Omega Taus Helak ya, dan ditulis sama Anmeska Maleng dengan karakter vokal yang cukup kuat dan emosional, tapi masih terasa effortless ya untuk lagu ini. Dan ini merupakan balada pop yang mengangkat kisah seseorang wanita yang memilih berhenti memperjuangkan cinta yang sudah berlabuh pada orang lain. Aduh, udah lepas deh, lepas ya kalau udah menyangkut orang lain sih teman pre 2. Pantas bikin remuk ya. Dan pastinya di lagu ini Angie tuh kayak menghadirkan emosi secara jujur ya, dengan jujur maksudnya ya, jujur janggal. Melalui warna vokal yang pastinya lebih lembut, soulful, dan juga penuh kontrol ya. Bikin galau sih siang-siang kayak gini Kak Zulia, terima kasih ya. Tapi Yuna masih akan kembali dengan koleksi-koleksi baru lainnya yang akan terus hadir ya di Pradua Hitlist kali ini. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja kita dengerin koleksi yang udah di request sama Kak Zulia Angie Carvalho dengan Remuk, spesial untuk teman Pradua. So enjoy.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Koleksi dari Isyana Sarasvati featuring Kamga teman Pre2 Be Alright ya. Jadi ini merupakan lagu baru juga dari Isyana. Enak banget ya teman Pre2. Dan pastinya untuk lagu ini seperti menggambarkan kehadiran seseorang yang menjadi sandaran di tengah kegelisahan dan ketidakpastian hidup. Jadi tentu saja untuk lagu ini penuh dengan suasana yang apa ya, kayak akan perhatian, kepedulian saat seseorang tuh mencoba menghubungi dan memastikan keadaan orang yang ia sayang tuh lagi baik-baik aja. Langsung manis banget ya vibes-nya teman Pre2. Yuna masih hadirkan beragam lagu-lagu baru masih di Pre2 Hitlist. Nah, kali ini kita bakal kepoin satu lagu baru dari punyanya Ariana Grande. Ini yang kemarin udah banyak banget ya yang tanya-tanya teman Pre2. Dan lagu baru dari Ariana Grande berjudul Head That I Met You Love Me menduduki posisi puncak dalam jajak pendapat musik terbaru dan terbaik minggu ini versi Billboard teman Pre2 yang udah dibikin penasaran selama beberapa waktu terakhir ini. Jadi untuk single ini meraih lebih dari 50% suara saat jajak pendapat ditutup pada minggu 31 Mei waktu setempat, dan Ariana mempertahankan keunggulan stabil sejak jajak pendapat diterbitkan ya di hari Jumat tanggal 29. Dan tentu saja untuk karya ini menjadi single pertama ya dari album studio ke-8 Ariana Petal yang dijadwalkan akan rilis di 31 Juli mendatang teman Pre2. Dan untuk album ini akan diedarkan melalui label rekaman milik Ariana, Babydoll Music, yang dilisensikan kepada Republic Records. Dan tentu saja ini menandai karya musik pertama dari Ariana di luar dari karir filmnya ya teman Pre2, sejak album Eternal Sunshine di tahun 2024 yang menduduki peringkat 1 di tangga Billboard 200 ya. Dan tentu saja untuk lagu ini ya dirilis di hari Jumat, dan untuk video music dari Head That I Met You Love Me mulai tayang di hari Senin kemarin ya teman Pre2, dari Senin pagi waktu Amerika Serikat. Kayaknya biar kamu gak penasaran, kita langsung aja dengerin di Pre2 Hitlist Ariana Grande dengan koleksi terbarunya Head That I Met You Love Me, spesial untuk teman Pre2 yang sedang mendengarkan. Dan kita masih seru-seruan di Santai Siang Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: New entry.

0: siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Dan saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 082-364-524-574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Dan pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax dan bukan berasal dari Wali Kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut, tidak memberikan data pribadi, dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital dan tentu saja cek fakta sebelum percaya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kita sudah di akhir kebersamaan kita di Pradua Hitlist, tapi terima kasih banyak ya untuk teman Pradua yang masih setia pantau, yang tadi udah gabung juga mengirimkan atensinya. Thank you. Dan kali ini nanti Yuna masih akan temani kok. Di pukul 12 kita bakal seru-seruan dengan informasi terupdate dari dunia kuliner ya. Kira-kira kita bakal ngebahas apa ya? Menjelang makan siang juga. Aduh, udah lapar juga nih teman Pradua. Nah, juga untuk kamu yang masih mau gabung request lagu-lagu favorit atau mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau salam-salam, atau kamu yang ingin berbagi informasi di tempat kamu ada hal-hal unik dan menarik apa yang sedang terjadi di sana, atau kamu yang sedang mendengarkan kira-kira lagi dengerin Pradua sambil ngapain sih, langsung gabung aja ya di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Dan untuk Pradua Hitlist ya, track terakhir Yuna mau kasih satu nomor lagu yang cukup viral dan lagi banyak didengarkan, bahkan ada di chart number one tangga lagu musik Indonesia untuk edisi terbaru ya teman Pradua, dari punyanya Enau dan Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini lagunya enak banget sih. Mengakhiri kebersamaan kita di Pradua Hitlist, Yuna masih akan terus temani di rangkaian santai sih yang selanjutnya. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita udah di informasi kuliner sepanjang pukul 12 ini udah hadirkan untuk kamu ya. Kayaknya yang lagi siap-siap cari menu buat makan siang, atau kamu yang mungkin masih belum mau makan siang dulu ya. Kayak udah punya jam-jam tertentu gitu. Apalagi yang lagi diet ya, itu kan biasanya ada nih jam-jam yang udah kita pakai buat makan atau lanjutin tugas, atau kamu yang lagi bingung nih mau pilih makan siang apa. Nah, teman Pradua, ini siapa nih yang lagi cari makanan enak tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian? Nah, kali ini Yuna mau kasih salah satu informasi yang sangat bermanfaat banget nih untuk kamu, teman Pradua. Karena kalau dengar makanan bergizi, pasti apa ya, kamu jangan langsung bayangin menu yang membosankan ya. Karena kali ini Yunda akan bahas tentang 7 pilihan ikan tinggi protein yang bukan cuma baik untuk tubuh tapi juga enak disantap kapan aja. Nah, ini mungkin kamu yang pengen cari menu makan siang, mungkin ikan bisa menjadi salah satu rekomendasi terbaik sebagai makanan yang sehat dan pastinya enak ya, teman Pradua. Karena selain rasanya yang lezat dan bisa diolah jadi berbagai menu, beberapa jenis ikan juga ternyata punya kandungan protein yang cukup tinggi, bahkan baik untuk menjaga kesehatan tubuh kamu, teman Pradua ya. Dan pastinya cocok untuk kamu yang lagi jaga pola makan, rajin olahraga, atau sekadar ingin hidup lebih sehat ya. Penasaran gak sih ikan apa aja yang termasuk dalam daftar 7 pilihan ikan tinggi protein ini? Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung atau mungkin punya rekomendasi ikan favorit yang tidak kalah bergizi, bisa langsung gabung aja ya. Atau yang mau tanya-tanya kira-kira makan siang apa ya kali ini, atau yang mau ngirimin makan siang juga boleh banget ya. Aduh, itu sih Yunda welcome sekali ya, teman Pradua. Dan kita masih seru-seruan dengan ragam koleksi lainnya yang masih akan hadir menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, karena Yunda juga masih kasih informasi-informasi yang cukup bermanfaat di pukul 12 ini. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Show 2 FM.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wih, ada yang enak nih.
3: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung.

0: lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
0: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu NPD dengan koleksinya sempurnanya aku. Emang ya lagu-lagu kebangsaan buat orang-orang yang NPD nih teman Predue. Tapi ini sebenarnya lagu yang kalau kita dengerin tuh kayak ini geli-geli gimana gitu ya.

kepedean sekali yang menyanyi ini. Tapi sebenarnya ini salah satu lagu yang kalau menurut Yunda ya, diolah lagi dengan hati Nur Aini. Ini tuh kayak memberikan semangat buat kita tuh harus pede juga teman berdua ya, dengan apapun yang kita miliki, apapun yang ada dalam diri kita gitu. Tapi jangan over kepedean ya kayak NPD ini. Tapi lagu mereka tuh enak banget sih teman berdua. Dan kita masih seru-seruan dengan informasi kuliner, ngomong soal makanan tinggi protein yakni ikan ya teman berdua. Jadi Yunda akan hadirkan 70-an pilihan ikan tinggi protein yang bisa menjadi rekomendasi menu untuk siang hari ini buat kamu yang lagi bingung mau makan apa gitu ya. Karena untuk jaga agar kandungan protein dalam ikan itu bisa tetap ada, bahan makanan ini memang harus diolah juga dengan cara yang benar teman berdua. Misalnya dikukus gitu. Karena untuk pengolahan yang salah ini malah akan membuat kandungan protein dalam ikan tuh menjadi berkurang, bahkan bisa hilang loh teman berdua. Nah kita lihat nih ada beberapa jenis ikan tinggi protein yang mana bisa kamu dapatkan dengan mudah dan pastinya murah ya teman berdua. Yang pertama ada ikan kembung. Nah ikan ini juga termasuk ikan yang tinggi protein di urutan pertama karena jangan salah sangka juga ya teman berdua. Walaupun dia nih termasuk ikan dengan harga yang murah, tapi kandungan zat gizi yang terdapat dalam ikan kembung ini tidak kalah sama ikan salmon yang mahal itu ya. Jadi tiap 100 gram ikan kembung mentah itu mengandung 21,3 gram protein dan 2,2 gram karbohidrat serta 3,4 gram lemak. Dan tidak hanya itu, kandungan dari omega 3 dan DHA-nya juga terdapat dalam ikan kembung jauh lebih tinggi kalau misalkan kita bandingkan dengan ikan salmon ya. Jadi ikan kembung ini juga memiliki kandungan mineral kayak zat besi, natrium, kalsium, fosfor, dan juga kalium yang sebenarnya tuh sangat baik sekali untuk tubuh. Jadi jangan bosan-bosan atau malas makan ikan ya teman berdua. Dan terus ada juga nih ikan nila teman berdua. Dalam 100 gram ikan nila ini ternyata terdapat kandungan protein yang cukup tinggi yakni mencapai 20,1 gram. Jadi ikan nila ini juga kaya selenium yang mana berfungsi untuk pembentukan DNA, omega 3 dan juga asam folat sehingga sangat baik sekali untuk dikonsumsi oleh ibu hamil nih teman berdua. Dan ada pula kandungan fosfor dalam ikan nila di mana fosfor ini sangat membantu tubuh kamu untuk menjaga gigi ya dan tulang agar tetap kuat serta mencegah terjadinya osteoporosis ya di usia dini gitu. Jangan jadi remaja jompo, jadi harus rajin-rajin makan ikan ya teman berdua. Yaudah masih akan kembali dengan informasi lain terkait dengan ikan-ikan ya yang termasuk dalam ikan jenis tinggi protein ya. Masih ada beberapa juga yang mungkin jadi menu makan siang kamu hari ini teman berdua. Kita masih akan hadirkan koleksi yang akan menemani kamu. Kali ini datang dari Descript teman berdua, yang mana mereka ini baru aja mengeluarkan single terbaru judulnya Man in the Arena. Jadi ini lagu yang aduh kemarin Yunda dengerin ulang-ulang, udah masuk playlist juga sih. Dan lagu penuh energi ini menjadi pembuka era baru dari Descript sekaligus bagian dari album terbaru mereka ya teman berdua, The User Got to Being Human, yang mana dijadwalkan bakalan rilis di 14 Agustus 2026. Kita langsung dengerin aja dan kita masih seru-seruan di Santai Siang Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan, aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: FM.
1: Okay, what about...
2: I'm up already.
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, kalau ngomong soal ikan-ikan yang tinggi protein, kalau tadi udah Yunda spill ya, ada ikan kembung, ikan nila, bahkan ada juga jenis ikan yang punya protein tinggi, yakni ikan kakap, ikan bandeng, ikan kerapu, ikan mujair, bahkan ikan tuna. Nah, tentu saja itu merupakan pilihan bahan makanan yang baik tentunya untuk pembentukan otot dan kesehatan tubuh kamu secara keseluruhan, apalagi untuk kebutuhan protein yang memang dibutuhkan sekali untuk tubuh ya teman Pro 2. Dan itulah tadi keseruan kita, dan kebersamaan kita masih akan berlanjut teman Pro 2 di pukul 13 ini juga. Yunda akan hadirkan informasi-informasi terupdate dari dunia olahraga ya, Pro 2 Sport untuk kamu. Dan untuk kamu juga yang mau gabung, mau request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, bisa langsung gabung aja di medsos kita. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu,
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predu, kita masih di pukul 13 ini dengan informasi olahraga yang akhirnya Yunda hadirkan di ruang dengar kamu, teman Predu. Kita lihat datang dari F1, tim McLaren meluncurkan livery special untuk perayaan seri ke-1000 di Formula One yang dijadwalkan akan berlangsung di Monaco pada akhir pekan nanti, teman Predu. McLaren sebelumnya menjalani debut dengan melaju di jalanan Monte Carlo pada 1966 dengan pendiri Bruce McLaren sebagai pengemudi. Dan ini juga sekaligus menandai 60 tahun perjalanan tim papaya tersebut, teman Predu ya. Dan tentu saja untuk menandai perjalanan istimewa ini, nantinya Lando Norris dan juga Oscar Piastri akan menggunakan livery special untuk corak kombinasi orange hitam. Dan untuk gelaran GP Monaco yang menjadi seri ke-6 musim ini dijadwalkan akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni mendatang. Dan McLaren yang saat ini menjadi juara bertahan tim konstruksi masih cukup kesulitan mengimbangi dominasi dari Mercedes. Dan McLaren juga berada di posisi ketiga dengan torehan 106 poin atau terpaut 113 poin dari tim pabrikan asal Jerman tersebut. Dan sementara untuk perebutan di gelar juara dunia, Lando Norris yang berstatus sebagai juara bertahan kini berada di peringkat kelima dengan 58 poin, sedangkan Oscar Piastri menempati peringkat ke-6 dengan total 48 poin. Kita masih akan terus hadirkan informasi-informasi ya dari dunia olahraga spesial untuk teman Predu yang sedang mendengarkan. Dan selamat siang saja untuk teman Predu yang baru bergabung di streaming maupun terrestrial. Kita dengerin dulu koleksi yang datang dari Jason featuring Sam Paul, Do You Remember, teman Predu. Lagu ini enak banget sih, Yunda hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan. So enjoy.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Masih seru-seruan dengan informasi olahraga ya. Kalau tadi udah ditemenin sama koleksi Mario Clau, Salah Kapra. Spesial untuk teman Pre 2. Dan pastinya kita masih seru-seruan dengan informasi yang Yunda hadirkan untuk kamu. Ya, ini masih ngomong soal Super Language 2025-2026, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung yang menjadi juara Super Language 2025-2026. Dan Persib ini resmi menjadi juara pada hari Sabtu 23 Mei dengan skor imbang Persijap Jepara, membuat Maung Bandung aman di puncak klasemen. Dan Beckham Putra dan juga kawan-kawan meraih gelar Super Language untuk ketiga kali, dan kabar keberhasilan ini menjadi pemenang dari Super Language ya oleh Persib Bandung, yang mana sampai ke Gianni Infantino berbuah ucapan selamat. Dan orang nomor satu di FIFA itu memberikan selamat melalui surat yang dikirimkan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, teman Pre 2. Dan dalam surat bertanggal 28 Mei, Infantino mencantumkan tajuk selamat kepada Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Dan untuk suratnya ini punya salah satu isi ya teman Pre 2 yang mau Yuna bacakan. Melalui surat ini, saya dengan senang hati mengucapkan selamat kepada juara Indonesia yang baru saja dinobatkan, Persib ya. Dan tentu saja ini merupakan salah satu ucapan terima kasih yang datang dari Presiden FIFA kepada Persib Bandung ya teman Pre 2. Bahkan dikatakan juga upaya dan hasil yang konsisten sepanjang musim telah membuahkan hasil dan menghasilkan gelar penting. Selamat kepada setiap anggota tim dan klub atas pencapaian yang luar biasa. Bahkan ia juga menyatakan terima kasih kepada Erik dan juga PSSI atas dukungan kerja dan juga dedikasi yang berkelanjutan dalam pengembangan sepak bola di Indonesia. Wow, kita masih akan terus hadirkan beragam informasi olahraga lainnya untuk kamu teman Pre 2. Nah, kalau tadi kita udah dengerin koleksi dari Mario Clau, Yunda mau kasih satu nomor lagu dari Simple Plan. Ini yang lagu lama sih sebenarnya teman Pre 2, tapi enak banget. Tiba-tiba kepikiran lagu ini featuring Kotak, masih ingat kan Jetlag? Aduh, Yunda mau hadirkan untuk kamu deh, biar kita bernostalgia sama lagu-lagu band yang emang enak banget sih kalau udah diputerin ya. Di Pre 2 FM Yunda masih seru-seruan dengan informasi terupdate untuk kamu. So enjoy untuk koleksi yang satu ini.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradio, kita masih seru-seruan di informasi olahraga. Dan ini juga masih berkaitan dengan Piala Dunia ya, teman Pradio. Yuna juga mau kasih informasi penting untuk kamu, karena untuk Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan juga RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk mendengarkan pertandingan sepak bola dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai di bulan Juli 2026. Sekali lagi ya teman Pradio, bahwa RRI juga mendorong dan menghimbau kepada teman-teman kaum difabel sensorik netra untuk bisa mendengarkan pertandingan sepak bola dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026. Dan pastinya untuk kamu teman Pradio yang masih mau update informasi terkait Piala Dunia, kita hadirkan ya, biasanya setiap Kamis di pukul 13 akan kita hadirkan informasi terupdate dan juga informasi olahraga. Kita mau hadirkan juga satu informasi untuk kamu berkaitan dengan Piala Dunia ini, di mana tim nasional Prancis akhirnya memberikan klarifikasi terkait kondisi bek andalan mereka William Saliba yang sebelumnya dikabarkan mengalami masalah cedera menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Dan menurut laporan terbaru, Saliba ini memang mengalami masalah pada punggung yang telah dirasakan selama beberapa pekan terakhir. Nah, cedera ini bahkan disebut memperburuk setelah dia tampil sepenuhnya selama 120 menit dalam Liga Champions bersama Arsenal FC. Dan beberapa laporan juga sempat menyebut bahwa bek berusia 25 tahun itu terancam absen dari Piala Dunia edisi kali ini, teman Pradio. Tapi untuk pelatih Prancis Didier Deschamps ini juga meredam kekhawatiran tersebut, dan dalam konferensi pers di Clairefontaine, Deschamps menegaskan bahwa Saliba tetap berada dalam skuad dan masih mengikuti aktivitas bersama dengan tim nasional. Tapi walaupun demikian, teman Pradio, sejumlah sumber juga menyebut bahwa Saliba ini tetap menjalani pemeriksaan medis untuk memantau kondisi punggungnya. Dan hasil awal ini disebut cukup melegakan, tapi untuk tim medis dari Prancis akan terus mengawasi perkembangannya sampai mendekati pertandingan utama dari turnamen ya, teman Pradio. Ya, kita tunggu saja untuk update-annya masih seputar Piala Dunia, akan Yuna hadirkan beritanya untuk kamu. Dan kita mau dengerin dulu koleksi dari Little Mix dengan Black Magic, teman Pradio, biar bisa kasih stimulus semangat buat hari ini ya, di siang hari ini, biar lebih semangat lagi dengan aktivitas mingguan kamu atau yang masih seru-seruan di tempat kerja ya. Semangat aja teman Pradio yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Dan untuk kamu yang lagi pantau, semoga bisa enjoy dengan koleksi yang satu ini.

0: Pro 2 FM.
1: Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu diantar sama koleksi dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, teman Pradua. Masih ngomong soal Piala Dunia ya, di mana ini siap mencetak sejarah sebagai edisi terbesar yang pernah ada, dan turnamen akbar ini akan melibatkan 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan yang tersebar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan selain fokus pada aksi para bintang sepak bola di atas rumput hijau, teman Pradua, mata publik juga akan tertuju pada sosok di pinggir lapangan, para pelatih yang tentunya memiliki tanggung jawab krusial dalam merancang taktik dan juga strategi demi membawa negara mereka meraih prestasi tertinggi di panggung dunia. Dan tentu saja nama-nama juru taktik papan atas ini dipastikan akan memeriahkan kompetisi 4 tahunan ini, mulai dari Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, sampai dengan Julian Nagelsmann dan juga Didier Deschamps yang akan saling adu kecerdikan untuk memperebutkan trofi paling bergengsi. Dan tentu saja di antara jajaran pelatih yang akan berlaga, sosok Carlo Ancelotti menjadi salah satu yang paling menyita perhatian ya, teman Pradua. Pelatih kawakan asal Italia ini kini memegang kemudi tim nasional Brasil setelah mengukir sejarah manis bersama dengan berbagai klub raksasa di benua biru. Dan reputasi dari Ancelotti ini juga menangani pemain bintang dan menjadikannya kandidat kuat untuk mengembalikan kejayaan dari tim Samba. Dan di sisi lain, tim nasional Amerika Serikat juga memilih untuk mempercayakan kursi kepelatihan mereka pada Mauricio Pochettino, teman Pradua. Ini sebelumnya dia juga pernah menunggangi Chelsea, PSG, dan juga Tottenham menghadapi tantangan baru dalam karirnya. Dan ini merupakan momen perdana bagi pelatih asal Argentina tersebut untuk memimpin sebuah tim nasional di turnamen resmi FIFA, teman Pradua ya. Dan Piala Dunia 2026 juga menjadi panggung bagi para pelatih muda berbakat yang mulai mendominasi sepak bola modern saat ini. Dan salah satu figur yang paling menonjol adalah Julian Nagelsmann yang saat ini dipercaya menahkodai tim nasional Jerman, teman Pradua. Walaupun dia ini baru berusia 38 tahun ya, tapi Nagelsmann ini juga memiliki kurikulum vintage yang mentereng bersama dengan Bayern Munchen dan juga RB Leipzig, dan berkat tangan dinginnya dalam meramu strategi kontemporer, Jerman kini kembali dipandang sebagai tim juara dan pastinya sebagai juara favorit juga kayaknya ya. Dan selain dari pelatih muda, nama-nama senior seperti Ronald Koeman tetap bertahan di level tertinggi bersama dengan Belanda, dan legenda sepak bola The Orange tersebut sedang menjalani periode keduanya dalam memimpin tim nasional setelah melalang buana di berbagai klub besar Eropa, teman Pradua. Ini bikin vibes Piala Dunianya tuh makin terasa ya kalau udah dengerin nama-nama para pelatih-pelatih keren ini. Nah, teman Pradua, itulah tadi keseruan kita dengan informasi olahraga di sepanjang pukul 13 dan juga informasi terupdate dari Piala Dunia FIFA 2026 yang pastinya udah ditunggu-tunggu oleh banyak sekali masyarakat dunia. Dan kita masih akan terus hadir kebersamaan dan keseruan kita dalam santai siang ini dengan informasi terupdate dari dunia hiburan di pukul 14 nanti. So jangan ganti frekuensi, tetap di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu,
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre2. Untuk kamu warga Kupang, siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia, Head Rock Indonesia Enterprise, mempersembahkan Head Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and Band, teman Pre2. Kamu harus catat tanggalnya karena udah mau dekat juga. Pastinya bertempat di Stadion Oe Poi Kupang di tanggal 6 Juni 2026. Ini kamu bisa menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikut bernyanyi ya, teman Pre2. Dan tiketnya udah tersedia juga di Artatix ya, teman Pre2. Yang mana ini untuk harganya mulai Rp150.000, yang mana ini untuk Festival Zone, dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi buruan war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan. Dan tentu saja untuk informasi selengkapnya bisa kamu cek dan kepoin di Instagram @pentasmemory ya, teman Pre2. Atau kamu bisa menghubungi nomor 082-297-216-385. Yuna ulangi di nomor 082-297-216-385. Head Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory. Karena musik legendaris tidak pernah mati.

0: FM.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Farel Hilal Ramadan dengan Keliling. Ih, lagunya enak banget ya teman Pradua. Dan pastinya kita masih menemani kamu di ruang dengar dengan informasi terupdate dari dunia hiburan, teman Pradua. Nah, kali ini Yuna mau bahas soal Taylor Swift yang ternyata dia nih buat lagu orisinil untuk Toy Story 5 teman Pradua yang kemarin kita infokan untuk kamu ya, yang banyak berspekulasi dan bertanya-tanya apakah untuk Toy Story 5 ini akan ada Taylor Swift juga di dalamnya atau gimana nih. Nah, ternyata sudah diumumkan ya kepada para penggemar perilisan lagu original untuk film animasi Toy Story 5 yang berjudul I Knew It, I Know You yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat bertepat, dan ini jadwal penayangannya pas banget ya sama perilisannya nanti. Dan menurut informasi, lagu ini juga menandai kembalinya Taylor Swift ke gender music country yang dikaitkan dengan salah satu karakter koboi mainan perempuan dalam franchise tersebut, yakni Jessie ya teman Pradua. Nah, dalam unggahan di media sosial, Taylor ini memberikan pesan kepada para penggemar setelah mengagumi karakter dari film ini, karena dia tuh katanya sudah suka banget ya sama film Toy Story dari umur 5 tahun nih teman Pradua. Dan untuk I Knew It, I Know You untuk Disney dan juga Pixar, Toy Story 5 ini akan menjadi milik kalian pada 5 Juni. Saya selalu bermimpi bisa menulis lagu untuk karakter-karakter ini yang saya kagumi sejak saya masih kecil, berusia 5 tahun menonton Toy Story pertama. Tulisnya di laman Instagram pribadinya ya teman Pradua. Bahkan dia juga mengatakan cukup beruntung bisa menonton film Toy Story 5 pada tahap awal dan langsung menulis lagu tersebut setelah pulang dari pemutaran filmnya. Dan lagu ini ditulis dan diproduseri bersama dengan Swift dan juga Jack Antonoff yang menandai kembalinya Antonoff bekerja sama dengan bintang ini setelah terakhir kali muncul di albumnya ya, The Third Post Department. Dan lagu ini juga tersedia sebagai single CD melalui toko daringnya dengan versi akustik dan juga piano tambahan yang tersedia selain versi studio. Nah, teman Pradua, ini juga pastinya menjawab rasa penasaran ya dari kemarin-kemarin yang udah bertanya-tanya soal keikutsertaan dari Taylor Swift di film Toy Story ini. Yeah, kita akan tunggu saja sampai di hari Jumat nanti untuk perilisannya, juga berbarengan ya sama penayangan film tersebut. Kita masih akan punya informasi lainnya untuk kamu. Stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: You shouted.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kita masih seru-seruan ya dengan informasi hiburan untuk kamu yang terakhir ya. Datang dari rumah produksi Palari Films yang bertekad untuk memenuhi ekspektasi tinggi penonton terhadap proyek horor fantasi Monster Pabrik Rambut yang menarik perhatian luas di Indonesia sejak film tersebut memapaki berbagai festival bergengsi di dunia. Dan film yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni mendatang ini ya, sebelumnya sudah hadir di Berlin International Film Festival ke-76 serta Brussels Fantastic Film Festival ke-44 dan Hong Kong International Film Festival ke-50. Dan tentu saja produser Monster Pabrik Rambut itu mengatakan bahwa industri film nasional saat ini menunjukkan tren diversifikasi konten yang tinggi. Ini yang disampaikan oleh Muhammad Zaidi dari Palari Films ya, teman Pradua. Dan film Indonesia yang diproduksi saat ini juga mesti memiliki variasi genre dan mengutamakan kualitas guna menjawab ekspektasi penonton bioskop yang tentunya semakin kritis ya. Produser lainnya Meski Tarusia mengungkapkan strategi memproduksi film dengan genre horor ini menjadi upaya menyajikan pilihan baru bagi penonton Indonesia, dan menurutnya film lokal yang ingin memenuhi pangsa pasar dalam negeri harus membuktikan diri mampu bersaing di tingkat dunia terlebih dahulu. Bahkan dia juga mengatakan dengan film untuk judul film internasional Sleep No More itu juga masih akan mengikuti kompetisi kategori Shaping Noir pada ajang Fantasy International Film Festival 2025 di Montreal, Kanada pada Juli mendatang ya, teman Pradua. Dan itulah tadi beragam informasi hiburan yang dihadirkan untuk kamu di pukul 14 ini, teman Pradua. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, dan kebersamaan kita untuk santai siang sudah harus berakhir, tapi tenang saja, kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di sore ceria dengan info Pradua setelah ini ya. Di pukul 15, masih banyak keseruan dan topik-topik menarik, berita-berita terupdate yang akan terus Yunda hadirkan untuk kamu teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu, tentunya di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini tentunya di hari Selasa tanggal 2 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Drake berhasil mempertahankan posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album ini mengumpulkan 225.000 unit setara album di Amerika Serikat. Walaupun turun 52% dibandingkan pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dan menjadi album nomor 1 ke-15 Drake di Billboard 200. Dan sementara itu, dua proyek lainnya, Habibti dan Made of Honor, turun ke posisi nomor 7 dan nomor 8 setelah pekan lalu menempati posisi nomor 2 dan juga nomor 3. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Willow kembali dengan karya terbaru berupa single Talk on the Hill, dan lagu tersebut menjadi penanda dimulainya era musik baru sang penyanyi, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai arah kreatif yang akan ia eksplorasi dalam proyek berikutnya. Dan bersamaan dengan perilisan single tersebut, Willow juga mengumumkan album studio ke-9-nya yang bertajuk The Treat akan dijadwalkan rilis pada 24 Juli mendatang, dan album ini hadir setelah Petal Rock Blast yang dirilis awal tahun kemarin. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Taylor Swift akhirnya mengungkapkan proyek yang sudah lama dinantikan para penggemarnya. Penyanyi tersebut akhirnya merilis lagu original terbaru berjudul I Knew It, I Know You untuk film Toy Story 5 pada 5 Juni mendatang. Dan lagu yang ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff itu disebut oleh Disney sebagai karya yang menandai kembalinya Taylor Swift ke akar musik country yang membesarkan namanya. Dalam pesan kepada penggemar, ia mengaku sudah lama bermimpi menulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story yang ia sukai sejak masih kecil. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Dan tentu saja kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sore Ceria. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

The Show dari koleksinya Lenka Teman Pradue. Dan akhirnya kita sudah di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Nah Teman Pradue, masih ditemani sama Yunda. Semoga kamu tidak bosan ya. Ini di luar juga udah suasananya kalau sore hari tuh memang ya adem-adem gitu ya Teman Pradue. Dan pastinya untuk kamu pasti makin semangat dalam menjalani aktivitas, karena udah mau masuk jam-jam pulang ya Teman Pradue. Mangat, sebentar lagi nih. Nah kita hadirkan informasi lokal untuk kamu dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyoroti kasus penipuan dan kualitas pelayanan wisata di NTT. Keselamatan para wisatawan pun ini menjadi prioritas ya Teman Pradue. Ini juga ditegaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Dr. Andus Doris Alexander Rihi MSI saat mengatakan bahwa berbagai persoalan yang muncul menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi merugikan wisatawan dan juga mencoreng citra pariwisata dari Nusa Tenggara Timur. Dan menurutnya salah satu kasus yang menjadi sorotan saat ini adalah permasalahan agen perjalanan yang menjual tiket untuk tujuan destinasi tertentu, tapi wisatawan ini justru menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, adapun menurutnya rapat yang sudah dilakukan secara virtual dengan seluruh dinas terkait ini juga untuk membantu melakukan pembinaan kepada para pelaku wisata agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melayani wisatawan dengan baik, sudah pasti ya Teman Pradue. Bahkan lebih lanjut ia juga menegaskan kenyamanan dan keselamatan ini harus menjadi aspek utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Jadi selain kepada pelaku usaha dan juga pemerintah daerah, ia juga menghimbau agar wisatawan ini bisa lebih cermat dalam sebelum berkunjung ya ke suatu destinasi, apalagi memilih agen wisata. Dan ia juga menambahkan pemerintah ini akan terus berupaya untuk menghadirkan destinasi pariwisata yang tentunya memberikan kenyamanan atau wisata yang aman dan nyaman pastinya untuk Teman Pradue ya, untuk kamu masyarakat yang pastinya mengakses agen-agen wisata juga perlu untuk cermat lebih dahulu, dan aktivitas wisata bisa dijamin berlangsung tertib dan tidak merugikan banyak pihak. Dan tentu saja keselamatan bagi setiap orang ini juga menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah.

0: 102 FM.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Insight, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Insights, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang ya, teman terbaik kamu. Aduh, teman Pro 2 ini jam-jamnya udah mulai jam rawan nih. Yang biasanya tidur siang jam-jam kayak gini ya. Kayaknya masih ada yang semangat juga sih. Semoga tidak seperti Yunda ya, yang sepertinya butuh kopi juga. Untuk bisa bikin makin semangat lagi, kita masih hadirkan lagu-lagu yang enak-enak udah pasti ya. Di sore hari ini masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Nah, teman Pro 2 Yunda masih punya informasi lokal untuk kamu, datang dari pemerintah kota Kupang yang berencana untuk menyediakan fasilitas nonton bareng atau nobar bagi masyarakat selama perhelatan Piala Dunia yang akan datang. Dan komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo ya. Jadi menurut Wali Kota, pemerintah Kota Kupang ini mendukung penuh penyelenggaraan dan siaran Piala Dunia agar bisa dinikmati masyarakat secara luas. Bahkan Pemkot Kupang juga berencana menggelar nobar di sejumlah fasilitas milik pemerintah. Dan ia juga mengatakan kegiatan nobar ini akan menjadi salah satu sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Kota Kupang selama keberlangsungan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dan walaupun demikian, Dr. Christian Widodo juga menegaskan ya bahwa untuk kegiatan nobar ini karena melibatkan banyak sekali masyarakat, ini tentu harus dilaksanakan secara tertib dan tetap menjaga kenyamanan bersama. Bahkan ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol selama kegiatan itu berlangsung. Dan selain menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Piala Dunia, Dr. Christian Widodo juga mengungkapkan tim nasional yang akan didukungnya dalam turnamen yang digelar di Meksiko tersebut. Ia mengaku menjaga kan tim Samba Brasil ya. Wih, pendukung Brasil nih ya Pak Wali Kota ya. Untuk bisa tampil maksimal di ajang bergengsi itu. Dan rencana penyediaan fasilitas nobar oleh Pemkot Kupang ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat tentunya untuk menikmati pertandingan bersama, udah pasti ya. Dan bisa dilaksanakan dalam suasana yang aman, tertib dan penuh semangat sportivitas.

0: Nira bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau...
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Koleksi dari Ikatus dengan cerita kita. Masih menghadirkan informasi terakhir untuk informasi lokal untuk kamu ya teman Pradua. Dua tim mahasiswa Universitas Nusa Cendana atau Undana berhasil menorehkan prestasi pada program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW tingkat nasional tahun 2026 dan melalui inovasi jasa pemetaan digital dan produk pangan berbasis kelor untuk pencegahan stunting. Proposal kedua tim tersebut sukses meraih pendanaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dan pengumuman kelulusan peserta P2MW 2026 ini dirilis secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 22 Mei 2026, dan keberhasilan ini menjadi bukti kemampuan mahasiswa Undana dalam mengembangkan usaha berbasis inovasi yang tentu saja mampu menjawab kebutuhan pasar sekaligus memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Dan pada kategori bisnis digital, tim dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknik yang diketuai oleh Timothy Sielski Andrew Bere berhasil lolos dengan produk jasa pembuatan peta digital dan usaha yang dirintis melalui akun Instagram @katakanpetaaja tersebut. Ini sudah melayani berbagai pelanggan termasuk dari perguruan tinggi ternama ya seperti Universitas Indonesia dan Universitas Halo Oleo. Dan Timothy menjelaskan pemanfaatan data geospasial memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung riset akademik maupun tata kelola pemerintahan desa. Sementara untuk kategori makanan dan minuman, tim Sahabat Kelor ini juga yang pernah main di Pro2 ya. Wow, keren banget nih mereka. Dari Program Studi Ilmu Politik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP mengusung produk Kompiang Kelor yang mana diketuai oleh Aditya Cahya Saputra tersebut mengombinasikan pangan lokal khas NTT dengan kandungan gizi tinggi daun kelor sebagai upaya mendukung pencegahan stunting. Dan mereka juga mengatakan bahwa inovasi Kompiang Kelor ini lahir dari evaluasi terhadap produk mie kelor yang sebelumnya mereka kembangkan ya teman Pradua. Dan tentu saja prestasi ini menunjukkan bahwa hasil riset dan kreativitas mahasiswa Undana mampu dikonversi menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat baik melalui digitalisasi data geospasial maupun penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal Nusa Tenggara Timur. Dan itulah tadi beragam informasi lokal untuk kamu ya yang menginspirasi juga dari teman-teman muda mahasiswa Undana dan pastinya semoga memberikan pengetahuan baru buat kamu juga teman Pradua ya, dapat insight yang seru dan pastinya informasi tadi bisa menginspirasi. Kita masih akan hadir dengan Talk Space ya, masih di rangkaian sore ceria di pukul 16 nanti. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Oe Bobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz. Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya Yuna masih menyapa kamu, dan kali ini kita sudah ada di rangkaian sore ceria teman Pro 2. Dan seperti biasa, di hari Selasa kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Dan kali ini teman Pro 2, ini kita bakal membahas topik yang mungkin jarang sekali untuk dibahas ya, tapi penting sekali apalagi tentang para lelaki. Jadi ini ngomong soal tekanan sosial, kesehatan mental, tapi tahu gak sih teman Pro 2, kadang cowok tuh juga dituntut harus selalu kuat. Biasanya kayak gitu ya teman Pro 2, boleh nangis, gak boleh curhat, gak boleh nangis, gak boleh curhat, padahal semua orang tuh juga butuh apa ya, space untuk merasakan hal tersebut. Dan kali ini kita akan membahas bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT yang sudah hadir bersama Yunda di studio kali ini. Ada kakak Doni Tevamasi yang sudah hadir. Halo, selamat sore. Dan juga kakak junior Amanit ya, yang pastinya akan berbagi, karena teman-teman ini merupakan anggota Forum Remaja PKBI NTT. Langsung saja teman Pro 2, Yuna juga mau menyapa untuk kami yang sudah bergabung melalui live YouTube-nya. Kita lagi live ya di RRI Kupang. Dan pastinya untuk kamu yang pengen bertanya, mau menyapa juga boleh sekali. Dan kayaknya kita langsung aja ya ke topiknya, kakak-kakak semua ngomong soal topik yang satu ini. Kita mulai dari hal-hal yang kayaknya banyak orang yang tidak tahu soal apa ya, Men's Mental Health Awareness Month. Ini apa sih sebenarnya toxic masculinity ini sendiri? Mungkin teman-teman boleh memperkenalkan apa itu toxic masculinity sendiri. Oke, langsung aja.
2: Jadi toxic masculinity itu sebuah apa, gabungan dari kata toksik dan maskulin. Kalau maskulin itu kayak sifat dasar pada laki-laki, yang dimana itu harus laki-laki harus punya kekuatan, harus jantan, harus tegas. Kalau sudah masuk, dan kalau sudah masuk ke toksik itu sudah lebih berat lagi. Ada kan dua kata kan, dari maskulin dan toksik. Kalau maskulin itu mengarah ke karakter atau sifat manusia itu, seperti manusia pada laki-laki, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, seperti laki-laki terus tegas, marah, atau punya pokoknya sifat kejantanan pada laki-laki. Kalau sudah, kalau toksik itu sudah kayak sudah beracun, dari kata toksik itu beracun, di mana kalau laki-laki itu sudah masuk ke toksik itu sudah meracuni dirinya sendiri begitu, gara-gara karena kata toksik itu sudah melebihi, kayak tidak boleh menangis, kayak sudah berlebihan, pokoknya sudah membuat dirinya tidak bisa berkembang lagi begitu, itu sudah meracuni dirinya sendiri.
1: Oke, dari hal yang mungkin sifatnya normal sampai akhirnya dikatakan toksik ya. Tapi bagaimana sih akhirnya toxic masculinity ini terbentuk? Nah, mungkin teman-teman boleh jelaskan nih sama teman Pro 2 yang baru saja mendengarkan soal topik ini nih.
3: Baik, toxic masculinity itu terbentuk karena warisan di mana sudah sejak turun temurun itu sudah diajarkan dari kita masih kecil, laki-laki dipaksa untuk harus tetap kuat, laki-laki tidak boleh menangis, dan kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan atau dididik oleh orang tua, sehingga itu terbentuk toxic masculinity atau maskulinitas itu. Nah, maskulinitas itu sebenarnya kejantanan dari seorang pria. Jika kejantanan itu sudah terbawa ke suatu ranah yang lebih besar atau lingkungan yang lebih luas, maka akan terciptanya toxic masculinity.
1: Berarti ini sesuatu hal yang kalau bisa dikatakan berbahaya juga ya kalau udah sampai ke arah toksik ya. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, ini mungkin sebagai saksi hidup, saksi hidup ya. Bisa dilihat nih dari kehidupan sebagai kita masih waktu masih kecil, terus masih remaja, sampai kalian udah ya menginjak usia dewasa saat ini. Perbedaan yang paling signifikan kalian rasakan ya sebagai seorang laki-laki, cowok zaman sekarang lebih bebas atau mungkin lebih berat di zaman ini dibandingkan dengan dulu. Kalau menurut kalian secara pribadi kayak gimana sih?
2: Begini, kalau di zaman sekarang itu karena sudah ada informasi yang sudah berluasan, adanya teknologi, karena teknologi sudah berkembang, karena jadi zaman sekarang itu banyak laki-laki yang sudah mengetahui tentang mental health, kesehatan mental dan lain-lain. Kalau misalnya orang dulu, laki-laki zaman dulu itu mereka tidak mengerti tentang mental health, apa itu. Tapi mereka itu bisa mengendalikan emosi mereka begitu dengan kerja keras, atau mereka lebih mementingkan tujuan hidup mereka begitu. Kalau anak-anak zaman sekarang, karena teknologi yang sudah meningkat pesat, di mana informasi-informasi semua sudah sangat cepat. Jadi laki-laki zaman sekarang itu karena adanya mereka sudah mengerti mental health, jadi di mana ada pekerjaan sedikit mereka kayak lepas tanggung jawab gitu. Kayak
1: nggak mau ditekan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kayak sedikit-sedikit mental health, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit apa. Jadi mereka bawa semua karena mereka pengetahuannya tentang mental health ada. Jadi mereka karena mereka ini juga salah paham sih dari mereka. Jadi mereka bawa karena mereka kesalahan paham itu, jadi mereka kayak ada masalah stres, mereka bilang, saya mental health, saya stres. Jadi mereka lari dari tanggung jawab itu sehingga mereka pendam rasa mental health itu sehingga rasa mental health kan menumpuk kan, jadi menumpuk nanti seperti bom begitu, nanti akan meledak di saat mereka puncaknya begitu. Dan ketika puncak begitu yang biasanya lebih parah, bisa mengarah ke minuman keras, pokoknya tindakan negatif, dan pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Bahkan yang lebih ekstrimnya bisa bunuh diri.
1: Itu karena emang udah apa ya, akses informasi tentang mental health dan segala banyak itu bisa cepat diakses. Dan kalau ngomong soal mental health, semua orang juga punya mental health. Tapi karena udah tahu soal itu, apa-apa mental health, soalnya itu udah sesuatu yang berat, yang tidak boleh dipaksakan gitu ya. Oke. Dan dampak-dampak yang bisa dirasakan nih seperti apa sih secara umum nih teman-teman, dan mungkin yang kalian lihat di contoh kehidupan sehari-hari saat ini sebagai remaja laki-laki, kayak gimana sih?
3: Kalau dampak yang mungkin kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita, banyaknya kekerasan, terus agresivitas atau yang lebih dikenal dengan emosional kita, dan berbagai perilaku kejahatan lainnya yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Nah, dari kekerasan itu sendiri sebenarnya dominan itu dilakukan oleh seorang pria. Kekerasan fisik maupun agresivitas dan kejahatan lain-lain lah, sebaik secara psikologi juga, itu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini bukan sebuah kebetulan atau apa ya, yang kita kenal dengan istilah beruntung. Ini sudah menjadi turun-temurun atau yang kayak tradisi lah, sehingga laki-laki harus dipaksa untuk bekerja keras, sehingga mereka tidak ada ruang untuk meluapkan ekspresi mereka, emosional mereka, sehingga segala bentuk kejahatan itu muncul dari diri mereka sendiri, yaitu kayak saya ingin meluapkan emosi saya dengan berbuat sesuatu. Contoh kayak kekerasan. Dari kekerasan itu dia mendapat kesenangan sendiri ketika dia melakukan kekerasan itu.
1: Oke, karena emang kayak udah jadi kebiasaan dan doktrin dari masyarakat, laki-laki itu tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng dan segala macam. Padahal itu manusiawi ya, teman pro dua, tidak kenal laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, pernah tidak kalian mendapatkan kasus atau mungkin contoh kehidupan nyata dari sekitar kalian tentang seseorang yang mungkin terdoktrin harus jadi laki-laki sejati versi orang lain, tapi malah itu jadi tekanan buat dirinya sendiri? Nah, kalau dari kalian sendiri, kayak gimana?
3: Kalau dari kehidupan kita sendiri, mungkin mungkin dalam balik pada dalam keluarga kita sendiri atau teman-teman kita, kadang kita dipaksa untuk laki-laki harus kuat. Istilah laki-laki harus kuat itu namanya juga laki-laki itu manusia. Jadi laki-laki itu mungkin mempunyai rasa, rasa capek, rasa ingin melakukan emosi dan lain sebagainya. Nah, di kehidupannya lingkungan sekitar, mungkin di adik-adik kita bisa kita lihat yang masih-masih kecil, biasanya diajarkan dari situ. Kayak apalagi dengan kulturnya kita di NTT, kadang seperti adik kita dipukul, mungkin kadang kita bilang tidak boleh menangis.
1: Karena cowok
3: itu,
1: ya?
3: Iya, karena cowok. Itu hal-hal yang simple yang ada di lingkungan kita yang kadang kita menganggap itu kayak, oh biasa. Tetapi itu sudah merujuk pada sesuatu yang salah. Ujung-ujungnya akan terjadinya ya toxic masculinity itu. Sehingga mungkin kita bisa melihat kayak, oh karena saya sudah biasa kuat, jadi ketika teman saya, teman laki-laki saya itu menangis, saya pasti akan mengolok atau mengejeknya begitu. Itu yang seperti hal yang sudah tidak wajar lagi sebenarnya, yang bisa kita lihat di lingkungan kita sendiri.
1: Oke, berarti kalau dari kalian tipe laki-laki yang maksudnya idealnya tuh seperti apa? Kalau misalkan normal atau yang kalau udah merujuk ya ke toksik tuh berarti tidak boleh menangis, tidak boleh dibiasakan dari kecil ya untuk tidak menjadi doktrin. Berarti yang idealnya nih yang harus kayak gimana? Boleh menangis atau bagaimana nih?
2: Ya kalau dari laki-laki itu memang boleh menangis. Karena kan menangis itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu, bahkan manusia itu lahir itu menangis. Menangis itu sifat dasar manusia. Tapi karena itu yang tadi dibilang, karena sudah budaya, mungkin budaya, karena budaya yang dibilang laki-laki memang budaya kan bilangnya itu harus tegas, laki-laki harus kuat, tegas, dan dibilang tidak boleh menangis itu secara ekstrimnya. Makanya kalau sudah masuk ke menangis itu sudah seperti yang tadi bilang, itu sudah toksik. Dimana kalau sudah toksik itu sudah menghiraukan sifat dasar manusianya itu sendiri, yang tadi bilang sifat dasar manusia itu menangis, marah atau apa. Jadi mereka sudah menghiraukan sifat dasar itu, dimana laki-laki harus kuat memang, tapi mereka sudah hiraukan itu, tidak boleh menangis. Mereka kayak campur adukan begitu.
1: Oke. Dan kalau dari teman-teman sendiri nih, ini jadi menurut kalian seberapa besar sih pengaruh toxic masculinity ini ke kesehatan mental anak-anak muda saat ini, khususnya teman-teman remaja ya, remaja cowok. Ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kesehatan mental, kalau boleh tahu, dari yang ringan sampai yang udah berat nih? Apa sih?
2: Sangat, kalau

0: kayak tidak bisa mengendalikan apa yang di dalam tubuh mereka begitu. Mereka hanya pendam saja. Seperti yang tadi saya bilang, itu dipendam terus akan meledak suatu hari nanti. Akan semuanya.
1: Nah, ini sesuatu hal, kayaknya ini topik yang sangat unik, teman Pro 2, karena kebanyakan tuh kita kan bicara soal cewek. Mental health tuh apa-apa tuh pasti, oh cewek sekali, karena apa-apa tuh merajuk itu pasti cewek ya. Ternyata cowok juga pantas untuk merasakan hal yang sama ya, teman Pro 2. Nah, kalau dari teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan sama-sama nih, terutama bagi anak-anak muda, agar laki-laki itu tidak merasa bahwa sendiri gitu. Merasa wajar saja kalau mau menangis, mau mengeluh. Nah, yang harus dilakukan nih seperti apa sih, yang akhirnya mungkin bisa membuka pikiran dari teman-teman Pro 2 nih yang mungkin sedang mendengarkan.
2: Mungkin caranya adalah kita mengedukasi kepada sesama kita bahwa laki-laki juga itu bisa menangis. Laki-laki itu juga punya yang namanya mental health. Karena bukan hanya perempuan saja yang mempunyai mental health atau laki-laki perempuan saja yang boleh menangis. Kita juga harus mengedukasi kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana sih seberapa berbahayanya toxic masculinity itu terhadap seorang laki-laki? Karena kalau kurangnya edukasi dan kurangnya edukasi, itu akan membuat orang akan terbiasa dengan hal-hal yang sudah menjadi turun-temurun atau tradisi itu. Sehingga laki-laki juga tidak mendapat ruang untuk mengekspresikan emosional mereka. Akhirnya seperti yang tadi sudah dibilang bahwa terjadinya kecanduan terhadap obat-obatan, alkohol, dan lain sebagainya. Bahkan kasus kekerasan lainnya itu bisa terjadi juga, sampai melakukan bunuh diri. Karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat, sehingga itu juga yang mengakibatkan hal yang fatal untuk seorang laki-laki.
1: Berarti ini juga seperti yang kita lihat kasus-kasus akhir-akhir ini ya, teman Pro 2. Ternyata laki-laki juga butuh ruang untuk bercerita, dan bahkan banyak sekali yang kita lihat ini karena kurangnya perhatian, merasa bahwa cowok itu tidak boleh menangis, tidak boleh mengeluh, dan akhirnya ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang sangat berpotensi nih, teman Pro 2. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, kalau bisa dikasih pesan nih buat teman-teman cowok di luar sana yang sedang berjuang dengan prosesnya sebagai seorang laki-laki ya, atau yang mungkin berjuang secara mental, ini apa sih yang mungkin ingin disampaikan sama teman-teman?
0: Begini, kalau mental health itu, secara mental itu sebenarnya dari dalam diri sendiri orang, dari faktor utama orang merasa sakit hati, depresi, itu mengelolanya itu dari diri sendiri. Karena menurut saya mental health atau rasa stres, pikiran itu suatu energi yang bisa dikeluarkan dalam bentuk dua hal, itu ke positif dan negatif. Kalau misalnya anak muda zaman sekarang tuh, yang mereka taunya itu mengeluarkannya ke arah negatif, seperti mabuk-mabukan. Bahkan kalau di luar NTT itu sudah mengarah ke seks bebas. Itu mereka sudah rusak, sangat rusak. Kalau yang sudah lipat lagi itu sudah kayak bunuh diri. Bahkan saya pernah dengar kalau angka bunuh diri itu lebih tinggi cowok daripada cewek. Itu dikarenakan karena itu tadi ya, cowok itu lebih sering memendam apa yang mereka rasakan dibandingkan cewek kan. Karena ada besti cerita-cerita, mereka gampang cerita-cerita. Kalau cowok kan ada masalah, mereka lebih kayak diam, yang dibilang sok kuat, beta tidak lemah. Kayak kan di pandangan masyarakat, cowok itu kan kayak kuat, bisa menopang, bisa melindungi, kayak tidak, pokoknya tidak boleh terlihat lemah di mata orang. Makanya kalau sifat dasar laki-laki itu keluar seperti menangis, stres, atau dimana-mana mereka hanya menutupi

0: menutupi sifat dasar manusia itu, sehingga supaya tidak kelihatan kalau laki-laki ini lemah, sedih. Jadi itu kayak sesuatu hal yang terdoktrin dari masa kecil. Itu juga harus diedukasi sejak kecil. Terus yang sel negatif itu ke arah positif. Kalau mereka mengeluarkan ke arah positif tuh, itu mereka bisa ke arah misalnya olahraga, kayak healing, mungkin ke tempat yang healing, pantai, mengeluarkan emosi mereka itu. Itu kayak itu lebih bagus daripada yang mereka pendam-pendam saja, yang akhirnya di suatu saat bisa seperti yang tadi bilang meledak. Itu tergantung dari cara berpikir laki-laki itu. Kayak mereka itu punya teman, kalau mereka laki-laki itu punya teman, mereka bisa diajak untuk main game mungkin. Makanya zaman sekarang tuh laki-laki sering main game itu. Itu bisa bilang itu dia sebenarnya punya stres. Misalnya kalau ekstrimnya sudah main game sampai pagi, jam 4 pagi, jam 3 pagi, itu sebenarnya mereka sedang apa ya, kayak mereka sepi, tidak ada teman ngobrol, jadi mereka cari mengeluarkan ekspresinya dengan main game. Apalagi sekarang kan game online, jadi mereka bisa mengeluarkannya tanpa ada curhatan, tapi mereka bisa mengeluarkan emosi mereka. Makanya ada seringkali ada, kalau ada game-game kayak Mobile Legends, Free Fire, itu kan kayak toxic kan. Itu mereka mengeluarkan apa yang mereka rasakan, emosi di dunia nyata mereka keluarkan di dunia maya. Jadi mereka lebih milih itu. Kalau dikeluarkan di dunia maya itu bagus untuk pemilik, untuk orangnya yang mengeluarkan, tapi bisa rusak juga, bisa rusak buat orang yang mendengarkan. Jadi itu ya, kayak di lain sisi beda, lain sisi beda.
1: Oke, berarti ini juga kadang juga sebagai orang-orang di sekitar, kadang kita tidak peka ya terhadap hal-hal seperti ini, teman Brodo. Tapi kayaknya agak apa ya, kalau dibilang hampir sama nih, kalau ekspresif sama malas ya. Kalau tadi sampai ya berjam-jam. Nah, kalau dari teman-teman ini juga mungkin sebagai tips ya, bagaimana untuk mereka juga bisa belajar untuk mengenali dan juga mengungkapkan emosinya di tempat yang tepat dan juga di waktu yang tepat. Nah, kalau tips dari teman-teman seperti apa nih? Agar mungkin tidak akhirnya jadi hal yang lebih parah lagi, bukan ngomong soal mental health lagi, tapi menjurus ke berbagai banyak hal ya.
2: Kalau tipsnya sendiri, kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita merasakan dan bagaimana kita sendiri yang memahami. Karena toxic masculinity itu terjadi pada diri kita, dan ketika kita melepaskannya itu berarti kita sendiri yang telah tidak mengontrolnya lagi. Tipsnya itu adalah kita harus sering untuk membuka diri kita terhadap orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita juga dengan perkembangan teknologi sebenarnya itu bisa kita men-search di Google itu apa sih bahayanya toxic masculinity untuk laki-laki. Dengan kita mengakses hal tersebut, kita bisa mendapatkan banyaknya informasi terkait toxic masculinity itu, dan kita bisa melepaskannya juga di waktu yang tepat atau di orang yang tepat. Orang yang tepat dalam artian bahwa teman kita, pendengar yang baik, atau jika telah sampai pada tingkat yang berbahaya, apalagi kalau kita tidak susah, sangat susah untuk mengontrolnya, bisa langsung ke psikologi supaya kita bisa mengetahui bersama sudah sejauh mana dan sudah seberbahaya diri kita terhadap toxic masculinity itu.
1: Oke, nah ini juga penting sekali teman Pro 2 dan pastinya jadi edukasi buat kita yang berada di tengah-tengah orang-orang seperti ini ya. Dan kebanyakan yang Yunda lihat ya, ini mungkin contoh dari Yunda yang Yunda lihat setiap hari. Kalau udah ada laki-laki yang datang terus kayak bilang ke teman cowoknya misalnya, ada problem, ah ini aja langsung dikasih minuman keras. Nah kayak gitu, terus ah sudah tidak usah pikir, kita lebih baik melakukan hal-hal yang sebenarnya bahkan tidak memberikan solusi, malah memperparah keadaan. Nah kalau dari teman-teman sendiri kayak gimana sih? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang berada di sekitar mereka ini?
0: Memang apa ya, faktor lingkungan itu sangat penting. Dimana lingkungan itu akan membentuk pribadi orang itu sendiri. Memang ada lingkungan yang bisa mensupport keadaan stres laki-laki itu, seperti ada yang ajak olahraga, ada yang ajak kayak hal-hal positif, ada juga lingkungan yang malah mengarah ke hal-hal negatif seperti tadi alkohol begitu tuh. Sebenarnya itu laki-laki, cowok itu kayak takut untuk kehilangan teman begitu. Jadi misalnya mereka kayak kalau dia tidak ikut minum atau tidak apa, nanti ditinggal temannya atau apa kayak gitu. Dan apa ya, itu memang harus di teman seperti begitu, tergantung dari diri sendiri orang itu sih.
2: Mungkin lebih kepada pembawaan diri kita juga. Pembawaan diri kita juga, di mana jika kita mempunyai seorang teman yang kalau kita membutuhkan bantuan dan dia menawarkan minuman keras atau
1: Bukan solusi
2: itu lebih tepatnya, itu bukan solusi, justru lebih memperparah diri kita. Akhirnya itu juga kebiasaan lagi nanti. Pada akhirnya akan menjadi kebiasaan ketika saya capek. Solusinya adalah lari ke minuman keras. Ketika stres, ketika banyak masalah, tidak ada jalan keluar untuk diri kita sendiri, tetapi akan menjadi bencana untuk diri kita sendiri sebenarnya hal tersebut. Jadi jangan sampai hal itu membahayakan diri kita dan kita juga membahayakan orang lain di situ. Karena bisa jadi kita juga yang membuat orang lain masuk ke dalam toxic masculinity itu. Karena membawa
1: sampai ke situ malah masuk ke situ.
2: Iya. Karena pembawaan diri kita juga, ketika kita stres, ketika kita membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, bagaimana kita datang dengan pembawaan diri kita yang baik terhadap pendengar kita, dan bagaimana pendengar kita juga atau rekan sharing kita juga mendengarkan itu dengan baik dan sama-sama memberikan solusi yang baik juga untuk kita.
1: Okay.
0: Sebenarnya laki-laki itu ada beberapa laki-laki yang sebenarnya mereka tidak suka dideketin secara hal seperti lu kenapa, kayak perempuan sekali, kayak mereka merasa itu perempuan, lu kenapa bisa curhat.
1: Oh, kok kayak gitu ya?
0: Berarti iya, ada beberapa laki-laki seperti itu. Kenapa?
1: Kebanyakan sih.
0: Kayak lu kenapa boleh curhat, kalau ada masalah ceritain. Mereka tidak suka kayak ada kata-kata seperti begitu. Kalau tips dari saya itu misalnya, kalau ada misalnya kita lihat orang itu dari luar sudah kayaknya ada stres, kayaknya apa, kita jangan tanya. Kalau misalnya itu kita jangan tanya, lu kenapa stres? Itu laki-laki rata-rata tidak suka. Risti kayak tidak suka. Itu bisa ajak mereka dengan kayak kan kita ada laki-laki stres itu, kita maju kayak ajak, "Wih, katong lari kok." Ya, lari atau ajak-ajak yang positif begitu.
3: Atau ajak bercerita lah sekarang.
0: Iya. Kayak, "Wih, kemarin sebentar bola." Kayak ajak bola atau ajak sesuatu hal yang positif begitu.
1: Okay.
0: Karena secara otomatis itu sudah, meskipun dia tidak menceritakan hal itu, tapi secara otomatis itu dia sudah keluar hal-hal yang dia pendam begitu, meskipun dia tidak cerita.
1: Oke.
0: Maksudnya aja sih.
3: Jadi kesannya adalah mengeluarkan sesuatu yang negatif dengan hal yang positif.
1: Ya. Karena memang yang perlu dilakukan adalah pendekatan emosional dulu. Ya biasanya gitu kan. Kalau ada masalah, kita tunggu nih waktu yang nyaman kayak gimana nih, baru kita bisa merespon dengan baik. Kayak tadi dikatakan teman-teman, diajak untuk melakukan hal yang menyenangkan, kayak lari. Pas udah capek, duduk. Nah, baru coba, tadi kayaknya kamu mukanya kayak gini deh, ada apa? Nah, mungkin setelah itu kayak ada mulai ada pendekatan secara emosional, dia bisa memberitahukan, okay, ini saya sudah mengerti, teman Brodo. Berarti cowok tuh risih kalau kita langsung tiba-tiba, apa? Cerita. Kalau kota orang Kupang begitu.
0: Kalau cewek beda.
1: Oh, kok cewek beda ya?
0: Kalau ada masalah, cerita-cerita dong.
1: Kayak kenapa tidak ada yang tanya saya bilang cerita? Ya. Ujung-ujung. Okay, kalau cowok kayak gitu. Okay, baiklah, sudah dapat ilmu ya teman Brodo. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, ini kan tadi kita udah sempat ngomong soal bagaimana satu kebiasaan tuh terdoktrin dari kecil sehingga akhirnya bisa terbawa sampai usia dewasa. Kan ada ya keluarga-keluarga yang benar-benar menerapkan kalau ada apa-apa cerita, kalau ada apa-apa tuh kasih tahu. Tapi ada beberapa keluarga yang tidak apa ya, tidak ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, kayak gitu. Apa sih budaya yang cocok untuk diterapkan dalam keluarga nih teman-teman, agar kita tidak sampai ada remaja-remaja yang terjerumus dalam toxic masculinity ini sendiri? Budaya seperti apa sih yang harus diterapkan sejak dini?
2: Oh, budaya yang harus diterapkan sejak dini di dalam keluarga itu adalah kasih sayang kepada seorang anak. Karena kasih sayang juga itu berpengaruh pada yang kita bilang itu mental. Nah, ketika seorang anak itu mendapatkan tempat dan mendapatkan ruang dalam lingkungan keluarga, ketika dia mengalami segala kesusahan atau dia mendapatkan banyaknya tekanan di luar, itu akan memudahkan dia untuk selalu bercerita baik di dalam keluarga maupun teman-teman sekitar. Karena dia merasa bahwa, oh, saya mendapatkan ruang untuk saya mengekspresikan emosional saya. Sehingga itu akan jadi lebih mudah untuk kita menghindari yang namanya toxic masculinity dan kesehatan mental pada laki-laki. Dan hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa hal-hal tersebut juga kita bisa untuk memahami sejauh mana perkembangan baik secara keluarga dapat memahami sejauh mana perkembangan seorang laki-laki atau seorang anak laki-lakinya itu, apalagi dibandingkan dengan seorang keluarga yang kesannya menormalisasikan toxic masculinity itu, ia akan membiarkan bagaimanapun itu kayak kesannya membebaskan anak-anaknya untuk ya aturlah sendiri sesuka dirimu sendiri itu. Sehingga dia juga ketika dia merasa kesusahan atau banyaknya tekanan, dia menjadi bingung kembali. Kayak, kepada siapa saya harus bercerita? Akhirnya, ya sudahlah, dia pendam. Jadi, untuk keluarga-keluarga sekarang sih, mungkin kita harus lebih banyak mengedukasikan kepada keluarga juga. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa seberapa berbahaya sih hal-hal tersebut, karena sesuatu itu dimulai daripada diri kita sendiri. Ada yang bilang dimulai dari dalam rumah kita sendiri, baru kepada orang lain. Itu simpelnya begitu.
1: Nah, ini juga yang akhirnya menjawab ya pertanyaan kenapa sih banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang banyak dilakukan oleh laki-laki akhir-akhir ini teman Brodo. Tapi pas ditanya sama keluarga, dia sen cerita apa-apa, aku tuh sen dia tahu gitu. Nah, ini juga mungkin menjadi satu PR besar ya bagi keluarga-keluarga saat ini teman Brodo, agar bisa lebih terbuka sama anak-anak, apalagi anak-anak laki-laki yang pertama dan laki-laki di dalam keluarga, sendiri dalam keluarga, itu yang paling apa ya, kalau bisa dibilang aduh agak sulit ya teman Pro 2. Tapi kalau dari teman-teman pernah tidak sih kalian merasa tuh kayak apa ya, mungkin kan sebagai cowok-cowok ya, harus pura-pura kuat atau santai aja biar gak dianggap aneh sama teman-teman cowok. Nah, pernah tidak kalian ada di posisi seperti itu? Ini lagi banyak masalah nih, lagi berat-beratnya nih. Tapi kayak harus pura-pura kuat saja, santai saja biar tidak dianggap aneh. Nah, kalau menurut kalian itu benar gak sih kalau perilaku seperti itu?
0: Ya, kalau perilaku seperti itu memang sudah sering terjadi. Bahkan, ya, banyak. Bahkan, saya pun dulu waktu kecil, dulu kecil itu sudah diajarkan seperti itu. Kayak yang tadi itu, kayak saya tidak bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan begitu. Jadi, sejak saya mengenal, ini saya bukannya kayak apa ya, kayak sering, meskipun saya tidak cerita, tapi saya lebih mengeluarkan secara positif yang tadi saya bilang tadi itu, positif. Sebenarnya itu laki-laki yang sebenarnya yang benar-benar laki-laki itu adalah maskulin, kayak tadi. Laki-laki yang sebenarnya itu dia dapat kayak mengendalikan ekspresi atau mental-mental health-nya di dalam tubuhnya begitu. Kayak laki-laki itu harus, ya, kayak laki-laki itu seperti gimana ya ceritanya,
4: benar-benar bisa
1: kan dengan baik apa yang ada, emosi yang dalam dirinya, ya teman Pro 2. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, ini kan tadi kita udah ngomong soal bagaimana kita bisa memberikan apa ya, satu perilaku yang bikin orang bisa cerita, bikin seorang cowok tuh bisa cerita. Nah, kalau misalkan kita udah mendapati teman kita punya masalah nih yang besar, apa sih yang harusnya kita lakukan? Walaupun kita tidak memberikan solusi, menjawab permasalahannya dia, tapi perilaku seperti apa sih setelah itu?
2: Mungkin kembali lagi, kita harus menjadi pendengar yang baik.
0: Oke. Okay.
2: Mendengar yang baik dalam artian bahwa ketika kita tidak bisa memberikan sebuah solusi kepada dia atas permasalahannya, kita bisa mengekspresikan itu dengan kita mendengarkan semua yang dia ceritakan dengan baik. Ketika semua itu dia ceritakan dengan baik, dia akan mengalami sebuah kayak tekanan dalam dirinya itu kayak sudah dikeluarkan. Dia sudah mendapatkan ruang untuk bercerita. Jadi, sekalipun dia tidak mendapatkan solusi dari diri kita, setidaknya dia mendapatkan ruang yang baik untuk dia bercerita. Dan dia percaya bahwa di balik semua tekanannya itu, di balik toxic masculinity, baik perannya sebagai seorang laki-laki, perilakunya, dan sebagainya macam lah yang norma toxic masculinity itu terjadi, dia percaya bahwa dia ada ruang untuk dia bercerita. Sehingga suatu saat nanti kayak dia mengalami suatu masalah lagi, dia sudah percaya bahwa ada ruang untuk saya mengekspresikan diri saya, dan ada hal positif yang saya dapatkan ketika saya bercerita kepada orang lain, yaitu mungkin ketenangan dari dalam dirinya atau mendapatkan kawan yang baru untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.
1: Oke, teman Prodo, ini juga satu apa ya, nilai tambah insight yang positif buat kita teman Prodo, karena memang yang dibutuhkan adalah yang bisa mendengarkan. Untuk saat ini mungkin tidak perlu solusi, tapi seperti ada sesuatu yang sudah tersalurkan ya. Dan itu juga yang mungkin bisa membuat kita sebagai orang-orang yang lebih peka. Oke, itu sebagai cowok dan cowok yang saling mengerti ya. Ini bagaimana kita sebagai cewek ya, orang-orang di sekitar para cowok, apa sih yang harus kita lakukan? Karena biasa cewek tuh ngegas ya teman Prodo. Cerita, kenapa tidak cerita? Cerita kasih saya. Tapi mungkin waktunya kurang pas, timingnya kurang pas. Nah, kalau dari teman-teman sebagai cowok nih, apa sih yang harus kita lakukan sebagai cewek untuk membantu mengurangi yang namanya tekanan toxic masculinity ini?
2: Halo, cewek sih mungkin pendekatannya harus lebih sabar. Karena cewek itu tidak pernah sabar ya. Kayak mungkin laki-laki itu ada dalam suatu tekanan, terus kayak ditekan lagi, itu akan terjadi kayak, palingan akan, laki-laki itu akan merasa terpancing emosionalnya itu, sehingga melepaskan, bisa saja melepaskan emosionalnya itu kepada teman-teman perempuan yang ada dekat kita. Itu sudah menjadi hal yang fatal sebenarnya. Nah, untuk pendekatan sendiri ya, kita harus lebih pelan-pelan, lebih sabar, bagaimana kita mendekati seseorang teman laki-laki yang sedang mengalami toxic masculinity atau kesehatan mental. Kita harus lebih pelan, lebih sabar, karena tidak semua yang laki-laki, kasarnya itu tidak semua yang laki-laki rasakan itu dialami oleh seorang wanita. Karena apalagi yang seperti tadi, laki-laki tunggal atau kasarnya laki-laki tunggal, pasti akan sangat banyak tekanan. Kayak lu harus kuat, lu harus bisa untuk ini dan ini. Harapannya itu jadi kayak wah, stres nih, bingung mau pelampiasannya di mana. Ketika ada seorang teman perempuan yang melihat hal itu, mungkin dia bisa melakukan pendekatan secara emosional dan secara pelan-pelan juga, dan lebih sabar lagi sebenarnya itu.
1: Teman produk, apalagi kalau ini bilang soal pasangan, biasanya kan gitu, kamu anggap aku sebagai apa? Biasa kan kayak gitu ya. Terus ada orang lain yang mungkin kamu merasa lebih nyaman buat cerita ya selain aku. Ah, itu udah langsung ada masalah lain ya. Dan ternyata itu yang bikin stres teman produk. Jangan sampai teman-teman cowok di sekitar kita malah terjerumus dalam yang namanya toxic masculinity ini. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, kalau boleh tahu nih, kalian tuh pengen laki-laki atau remaja-remaja sekarang ya, generasi sekarang tuh dikenal sebagai sosok laki-laki yang seperti apa sih? Yang ini juga mungkin menjadi harapan dari teman-teman Forum Remaja PKB NTT yang pasti punya banyak program yang menyuarakan tentang hal-hal seperti ini.
0: Kalau dari saya, harapan untuk ya seumuran kita atau anak muda yang sedang berkembang itu, memang laki-laki itu memang bukan hanya laki-laki sih, memang manusia itu memang harus kuat, harus berkembang. Kalau misalnya orang yang tidak bisa melawan stres, tidak bisa melawan stres dengan negatif, dengan hal-hal negatif, itu mereka itu bukan, kalau laki-laki bukan laki-laki sejati itu sebenarnya. Sebenarnya laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang bisa melawan rasa stres itu. Kayak dia tidak memendam. Kalau laki-laki yang benar, laki-laki maskulin itu, dia tidak mungkin memendam rasa stres, tidak memendam rasa kayak mental toxic maskulin. Ya, tidak mungkin memendam kayak gitu. Bahkan laki-laki yang benar-benar laki-laki itu, mereka dapat mengontrol. Mereka dapat mengontrol apa yang di dalam tubuh mereka. Kayak mereka sedih, mereka tidak tahan, mereka bisa mengeluarkan itu baru laki-laki. Kalau laki-laki yang tidak benar-benar laki-laki, mereka akan menahan rasa stres, semua campur aduk, sedih, stres, kayak semua campur aduk. Kayak apa sih laki-laki kayak gini, ini bukan sebenarnya bukan laki-laki. Sebenarnya laki-laki yang kuat ya, yang bisa mengontrol semua itu sebenarnya.
1: Pahlawan super ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ini dari teman-teman juga ya, apa sih yang ingin kalian sampaikan? Mungkin semangat ya untuk teman-teman cowok di luar sana, remaja-remaja cowok di luar sana yang lagi struggling sama ekspektasi sosial soal seorang laki-laki itu harus seperti apa, yang pastinya ini juga memberikan semangat. Menangis enggak apa-apa, kecewa ini bisa diluapkan. Semangat dari kalian seperti apa sih untuk teman-teman Pro 2?
2: Mungkin mengakui bahwa ketong butuh bantuan, kita itu butuh bantuan, itu bukan berarti kita kalah. Tetapi itu adalah bentuk dari perjuangan atau semangat sejati. Karena semangat sejati itu ketika kita bersama-sama melewati hal tersebut. Jadi baik kita sebagai orang yang mengalami toxic masculinity dan mental health itu, kita tidak jalan sendiri. Kita mendapatkan ruang dan ada orang yang berjalan bersama kita untuk melewati hal tersebut.
0: Sedikit tambahan. Seperti yang tadi dibilang itu, kayak kalau seperti orang yang jatuh begitu, ibaratkan ibaratkan manusia yang jatuh kayak jatuh di tanah sakit kayak gitu. Sebenarnya kalau jatuh tuh sebenarnya harus bangkit. Kalau misal jadikan jatuh itu seperti masalah, stres atau masalah itu ketika kita hadapi, kalau ada masalah itu sebenarnya boleh jatuh, tapi boleh jatuh kayak menangis, kayak stres, tapi kita tidak boleh tenggelam dalam stres atau menangis gitu, kayak menangis secara berlebihan, sudah toksik, kayak toksik, sudah menangis, sudah toksik, yang dimana mereka sudah membuat merusak diri mereka sendiri, kayak sudah melempar batu di kepala sampai berdarah, apalagi sampai mengganggu orang-orang sekitar, itu sudah toksik. Jadi mereka harus sebenarnya harus bangkit, tidak boleh langsung jatuh terus, tidak mau bangkit. Jadi pesan dari saya ya, kalau ada masalah jangan hanya di situ-situ, harus berani bangkit, itu baru namanya manusia. Tidak boleh jatuh terus, harus bangkit.
1: Yes. Luar biasa teman Pro 2, dan pastinya ini juga merupakan segmen terakhir ya di Talk Space kali ini. Keren sekali, dan mungkin ada kata-kata hari ini dari teman-teman, mau salam-salam, mau kasih pesan juga buat teman-teman dari Forum Remaja PKBI untuk kesempatan hari ini. Langsung aja kasih kesempatan deh buat Kak Doni sama Kak Junior.
2: Mungkin untuk kita semua, pria itu juga manusia, dan pria itu butuh ruang juga, pria itu butuh tempat untuk bercerita juga, dan laki-laki itu boleh sedih juga. Jadi kita harus sama-sama menjadi ruang bagi orang lain untuk kita menghindari yang namanya toxic masculinity dan terjadinya mental health bagi seorang laki-laki, karena ketika sudah terjadi hal-hal seperti itu akan sangat berbahaya untuk diri sesama maupun diri kita sendiri. Karena jangan sampai kita terlambat untuk menangani hal tersebut. Ada istilah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati itu akan sangat-sangat lebih lama daripada kita mencegah.
0: Dari saya untuk khususnya untuk laki-laki ya. Kalau untuk saya, kalau pesan buat laki-laki, buat yang dengar segala umur tuh, pokoknya kalau ada stres, masalah apapun itu, jangan kayak menyerah, jangan putus asa, tetap hadapi, karena itu yang dapat membuat kalian lebih tinggi dan lebih tinggi lagi.
1: Oke, luar biasa teman Prodo. Terima kasih untuk Kakak Doni dan Kakak Junior, keren sekali hari ini. Yuna juga dapat banyak hal positif ya teman Prodo. Dan pastinya Yuna sudah harus mengakhiri kebersamaan kita, dan nantikan edisi Talk Space selanjutnya. Setelah ini kita juga masih bakal seru-seruan teman Prodo, masih akan ada Isak yang akan menemani kamu. Yuna juga sudah harus pamit undur voice. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton juga di live YouTube channel nya RRI Kupang, yang sudah dadah-dadah ya, selamat sore saja, dan nantikan edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2.

0: Bahasa di dunia ada begitu banyak jumlahnya. Meski demikian, sebagian besar penduduk dunia menggunakan aksara alfabet A, B, C, dan sebagainya dalam tulisan dan bahasanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir kira-kira siapa ya penemu dari simbol-simbol alfabet ini? Singkatnya, perkembangan aksara alfabet ini terlacak sejak zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut hieroglif. Simbol-simbol ini begitu rumit dan hanya dipakai oleh para penguasa saja, serta pembuatannya juga sangat memakan waktu. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar ke mana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia ini mulai berkembang menjadi alfabet mula-mula sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi menjadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang masih misteri yang sulit dipecahkan. Alfabet sendiri bisa sampai ke Indonesia dikarenakan perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Belanda. Belanda yang menyerap dan mengadopsi banyak sistem bangsa Romawi termasuk tulisan, menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda waktu itu. Berhubung bahasa Melayu adalah basis bahasa persatuan kita, hingga sekarang alfabet berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber.

107.9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua Armada dengan air mata. Air mata ya. Air mataku bukan untuk kamu. Dan pastinya kita masih seru-seruan. Dan sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya yang udah pantau dari tadi, masih setia dari pagi, siang, sampai di sore hari ini. Setelah ini teman Pradua bakalan ada Isaac Octavian yang akan menemani kamu di rangkaian sore ceria sampai dijaga malam. Dan terima kasih banyak untuk atensinya. Yunda juga sudah harus pamit undur voice. Besok kita masih bakal ketemu lagi ya dengan rangkaian santai siang, sore ceria. Bahkan besok juga Yunda masih temani kamu nanti di Spada. So, tetap di 90.9 MHz Pradua FM Kupang, Yunda pamit. And see you teman Pradua. Yunda makasih satu nomor lagu terakhir. Kali ini datang dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta. Spesial untuk teman Pradua yang sedang mendengarkan. Woohoo!

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut tertinggal hal-hal baru seperti berita atau suatu tren. Istilah FOMO pertama kali diperkenalkan tahun 2004 dan masuk kamus Oxford pada 2013. Salah satu penyebab FOMO yaitu penggunaan media sosial yang masif, seperti kebiasaan mengecek ponsel setiap saat, seakan tidak ingin terlambat mendapatkan informasi terbaru dari media sosial. FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti stres, kelelahan, depresi, dan masalah tidur. Bahkan dapat memicu munculnya masalah finansial, seperti rela mengeluarkan banyak biaya demi tetap up to date. Emosi negatif dari FOMO bisa dihindari dengan membatasi waktu di sosial media serta menjaring konten yang ingin dilihat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.
3: Lucu. Tapi lagi bokeh.
4: Kan bisa bayar bulan depan.
3: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
4: gampang, bayar nanti aja.
3: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
4: Kan bisa dicicil.
3: Tapi gajiku udah mepet.
4: Ayo, mumpung lagi promo loh.
3: Kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
2: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Periode 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Periode 2 ya. Sebenarnya hampir malam sih, tapi sedang bisa kembali menjumpai kamu. Ngomongin menjumpai aja susah banget ya. Kayaknya perlu ngopi ini ya. Gimana, kamu udah sampai rumah belum? Udah mulai beraktivitas dengan orang-orang rumah, ketemu dan mulai ngebahas soal hari ini yang mungkin berjalan gak sesuai ekspektasi, atau mungkin happy banget karena tiba-tiba dapat bonus nih, tabrak bonus asik. Yap, Isak siap untuk nemenin kamu ya di sore ceria dari sekarang nanti sampai di pukul 7, dan nanti kita lanjut di tamu malam ya teman Periode 2. So pastikan teman Periode 2 enjoy terus dan tune in ya di Periode FM, karena banyak banget keseruan yang akan kita hadirkan untuk menemani teman Periode 2. Enjoy ya di Periode 2 FM, teman terbaik kamu.

foto terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isak Octavian, teman Pro 2. Dan Isak ajak kamu ya untuk kita coba intip dulu, teman Pro 2. Kali ini Isak mau ajak kamu untuk kita coba lihat ya festival yang mungkin jarang. Kalau kita ngelihat festival kuda sandalwood gitu seperti Pasora, teman Pro 2, pasti ya kita sudah familiar. Tapi ada salah satu festival, teman Pro 2, ini pacuan sapi loh, bukan pacuan kuda tapi pacuan sapi. Dan inilah festival khas Madura yang berlangsung setiap Agustus sampai September, dan ini selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah, teman Pro 2. Kalau kita biasa ngelihat pacuan kuda atau banteng yang digunakan untuk festival-festival, kali ini ternyata sapi pun ada gitu, teman Pro 2. Dan nanti ketika menyaksikan festival kerapan sapi ini, teman Pro 2, kamu dapat menyaksikan sepasang sapi menarik kereta kayu sambil berlomba cepat melawan peserta lainnya sepanjang lintasan tertentu. Dan lintasan kerapan sapi ini biasanya memiliki panjang sekitar 100 hingga 200 meter dengan suasana kompetisi yang sangat meriah. Sebelum perlombaan dimulai, biasanya pemilik sapi akan memberikan perawatan khusus ya, karena tradisi tersebut diwarisi

diteruskan turun-temurun ke masyarakat. Asik. Siapa yang penasaran akhirnya juga pengen coba untuk ngelihat. Nanti kita kalau ada kesempatan intip ya. Ternyata gak cuma pacuan kuda nih. Ada juga nih pacuan sapi, guys.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yap, masih ditemenin sama Ishak Octavian di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Ishak untuk kasih ke kamu. Kita punya musik aktif teman Pro 2 di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini saya punya musik aktif dari Papua. Judulnya Perempuan Selatan, lagu ini dibuat sama Gubuk Derita. Aduh, bunyi apa itu? Maafkan. Langsung aja kalau kita puterin teman Pro 2 ya. Gubuk Derita dari Perempuan Selatan, musik aktif Pro 2.

Indonesia.

0: kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat sirip pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pebaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketiga pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis. Terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki. Dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.
1: Samantha.

Barusan kamu dengerin Pai Burman dengan Tanah Airku Teman Pro 2. Barusan saya puterin buat kamu ya. Dan kita lanjutin lagi. Ini ada kakak Zulia, katanya lagi pengen dengerin lagunya Angie Calvarho yang judulnya Remuk Teman Pro 2. Alright kakak Zulia dari Jakarta yang katanya lagi dengerin via streaming RRI Digital, Remuk dari Angie Calvarho. Ini jadi yang terakhir yang bakal saya puterin Teman Pro 2 untuk request kita. Nanti kita lanjutin sesudah tamu malam ya, di pukul setelah MLC nanti di pukul 9. So stay tune terus karena nanti lagu-lagu enak masih bakal terus hadirin. Dan spesialnya lagi, kita bakal nanti ngobrol bersama dengan salah satu bintang tamu spesial kita yang baru aja menangin lomba Pop Solo Teman Pro 2 di Pisma Unwira 2026. Siapakah dia? Bagaimana cerita menariknya? Pastikan kamu pantau terus ya di Pro 2 FM. Nanti kita lanjutin setelah pukul 7, setelah info Pro 2 FM. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. So this is Angie Carvalho with Remuk. Spesial kita puterin buat kakak Zulia di Jakarta.

0: M90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Info Pro2 FM.

Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, para pembuat film tanah air menjadikan Bali International Film Festival ke-19 sebagai pintu masuk menuju cita-cita masuk ajang perfilman dunia Oscar. Disampaikan oleh sutradara film Holy Salt Mirza Nadlar Mazini, teman Pro 2. Bali International Film Festival ini menjadi salah satu film festival film terbesar di Indonesia, terutama untuk kualifikasi Oscar. Mirza juga mengatakan mahasiswa Institut Kesenian Jakarta ini juga bersama timnya berhasil lolos ke kurasi Bali International Film Festival 2026 dan menjadi salah satu pembuat film lokal yang masuk dalam daftar tahun ini. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2, agensi Big Hit mengumumkan akan jadwal untuk tur dunia pertama dari grup idol K-pop Kortis, teman Pro 2, dan grup ini memulai tur Put Your Phone Down dengan 2 pertunjukan di Incheon dan juga tanggal 18 sampai 19 Juli akan melanjutkan tur dunia mereka ke 6 kota di Kanada, Amerika Serikat termasuk Toronto, New York, dan Los Angeles. Grup ini dijadwalkan tampil juga di Seoul pada 22 hingga 23 Agustus dan akan menandai ulang tahun debut mereka sebelum mengakhiri tur dengan 3 pertunjukan di Jepang. Yang terakhir, teman Pro 2, Taylor Swift mengumumkan kembali perilisan lagu original untuk film animasi Toy Story 5 dengan judul I Know You yang akan dirilis pada Jumat bertepatan pada jadwal penayangan film ini. Lagu ini menandai kembalinya Taylor Swift ke genre music country, teman Pro 2, dikaitkan dengan salah satu karakter cowboy mainan perempuan dalam franchise ini yakni Jay-Z. Sekian untuk update info Pro 2 kali ini dan kita lanjutkan, teman Pro 2, setelah ini saya ajak kamu untuk kita dengarkan tamu malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi. Dan sekarang waktunya Isak untuk ngajak kamu pantau, karena bakal ada obrolan spesial kita bersama dengan bintang tamu spesial. Seperti biasa di tamu malam akan ada banyak anak-anak muda keren, kreatif, inspiratif yang akan kita undang untuk ngobrol soal perjalanan mereka dalam merintis karya-karya dan juga prestasi. Kali ini Isak sudah bersama dengan bintang tamu yang luar biasa kita, teman Pro 2. Ada Marsya Rafim, dia adalah mahasiswa siswa Unwira Kupang dan kemarin baru aja meraih prestasi sebagai juara pertama untuk lomba solo pop putra Pisma ke-10 Unwira 2026. Cio, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Asik. Yap, teman berdua, hari ini kita sudah ngobrol bersama dengan Cio. Dan kita akan coba untuk kulik perjalanan Cio waktu kemarin ngikutin kompetisi solo pop putra Pisma ke-10 Unwira 2026. Sebelum kita lanjut ngobrol, Cio, sedikit ceritain dong soal seorang Cio ke teman berdua yang lagi dengerin. Sedikit background kamu, sekarang sibuknya di mana, kamu sementara juga lagi aktif sebagai mahasiswa di mana, jurusan apa. Pokoknya terserah kamu lah, kasih sedikit perkenalan nih ke teman berdua, silakan.
1: Oke, jadi selamat malam untuk semua pendengar yang pada hari ini, yang pada malam hari ini. Sedikit perkenalan, nama saya Marsya Rafim. Saya berkuliah di Universitas Widya Mandira, Kupang. Sekarang saya semester 4 jurusan hukum.
0: Oke, mahasiswa hukum, yeah. Tapi suka nyanyi nih. Gimana tuh ceritanya?
1: Itu kayak biasa teman-teman yang lain itu sering-sering nyanyi waktu kecil, sama hobi juga sih.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi kamu nyanyi dari?
1: Aku dari umur kayaknya sekitar 7 tahun kalau gak salah ya.
0: 7 tahun, waktu itu yang men-trigger atau membuat kamu akhirnya tiba-tiba kok bisa ada yang tahu kamu nih suka nyanyi itu siapa dan momennya apa?
1: Yang pasti itu mama ya. Mama Asik. Itu adalah motivator pertama yang
0: melihat potensi kamu.
1: Ya, yang melihat potensi aku. Terus dari mama juga aku bisa kenal bagaimana cara nyanyi. Terus karena mama juga kan guru. Jadi mama guru
0: seni ya?
1: Ya, guru TK lebih tepatnya.
0: Oh, guru TK. Oke. Okay.
1: Jadi ya, dengan kreativitasnya sering ajar-ajar anak di TK. Jadi mau punya ambisi juga supaya anaknya juga bisa kreatif. Apalagi mama lihat kalau saya itu punya bakat di bidang bernyanyi dan bermusik.
0: Oh, jadi ya. Ceritanya mama yang pertama kali tahu gitu.
1: Iya.
0: Lagi mama. Nonton gak sih malam hari ini?
1: Ya, udah dibagi linknya.
0: Alright, jadi mama yang pertama kali akhirnya ketemu dan tahu kalau ternyata Cio nih punya bakat di bidang nyanyi gitu. Ya. Dan akhirnya kamu mulai apa ya, serius mungkin atau mulai mendalami bidang bernyanyi ini sejak kapan gitu? Akhirnya mulai kayaknya seru juga nih kalau bisa nyanyi.
1: Kalau awalnya itu belum serius banget, artinya kayak masih takut-takut. Kayak mau ikut lomba atau gimana gitu. Tapi mama itu kayak membujuk. Yang pertama itu ya, membujuk itu kayak ayolah ikut lomba aja, cari pengalaman gitu. Yang enggak apa-apa kalau misalnya enggak menang juga enggak apa-apa, yang penting ada pengalaman lah. Jadi semuanya itu juga berawal dari perlombaan-perlombaan seperti di gereja begitu. Jadi semua berawal dari gereja. Dari gereja gitu.
0: Dari gereja dan akhirnya kamu pertama kali ikut lomba yang sekuler kapan?
1: Itu kayaknya kalau tidak salah pada saat mau tamat SD. Mm-hmm. Itu pernah lomba di, yang pertama itu di TVRI kalau nggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, TVRI itu Talenta NTT. Namun setelah itu kan lombanya itu bertahap tuh kak, jadi pada saat udah mau masuk ke, kalau nggak salah mau masuk final itu ada jeda karena COVID kalau nggak salah.
0: Oh.
1: Ya ada jedanya itu lama banget, jadi udah SMP baru ada lombanya lagi itu finalnya. Jadi lumayan lama itu kak.
0: Oke, jadi pertama kali sempat ikut juga waktu itu di TVRI ya. Ya, dan mulai dari itu akhirnya kamu jadi banyak ikut lomba atau gimana nih?
1: Mulai dari itu belum sih kak, itu masih awal-awal, jadi belum yang kayak mau ikut terus enggak.
0: Jadi kayak kapan sempat begitu?
1: Iya.
0: Oke, nah kita lanjut nih. By the way, selamat ya sebagai juara pertama di Pisma ke-10 Unwira 2020. Tepuk tangan dulu dong, meskipun gak ada orang di studio ini. Yang di rumah jangan lupa tepuk tangan ya. Oke, nah akhirnya kan kamu keluar sebagai juara pertama. Tapi kan kita pengen tahu juga nih sebelumnya, gimana sih waktu itu akhirnya kamu tertarik untuk ikut? Ini pertama kalinya ikut Pisma atau sebelumnya udah ikut? Lalu yang bikin kamu tertarik apa?
1: Oke, jadi mengenai Pisma sendiri itu baru pertama kali ya, Kak. Jadi itu sebenarnya
0: tahun kemarin enggak ikut.
1: Enggak ikut. Enggak tahu kalau enggak tahu kalau ada Pisma sebenarnya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi baru ikut sekarang karena ajakan sih kayak dorongan dari kakak-kakak tingkat. Jadi kakak-kakak tingkat yang
0: tapi kamu sering nyanyi di kampus gitu, makanya kakak tingkat tahu kalau Cio nih kayaknya bisa nyanyi nih.
1: Cuma berawal dari nonton di story-story IG doang, Kak. Jadi
0: kamu suka cover.
1: Cover di... ya di IG. Oh. Terus baru tahu mereka baru tahu aku bisa itu karena Pisma ini. Jadi baru dikenal saat Pisma gitu.
0: Oke.
1: Berkat Tuhan juga ya.
0: Asik-asik. Jadi sering nyanyi cover di
1: kalau enggak Instagram di TikTok.
0: Instagram dan TikTok, nama akun kamu siapa tahu nih bisa diintip sama teman Perido.
1: Nama akun aku Cio Rafim ya. Cio Rafim, CYORAVIM.
0: Sering live TikTok juga?
1: Akhir-akhir ini sering.
0: Asik. Ya, jutaan nih pasti yang nonton ya.
1: Enggak. Semoga ya.
0: Amin. Asik. Oke. Okay. Dan didorong sama kakak-kakak tingkat, kamu responnya gimana nih? Pengen asik-asik aja atau gimana tuh waktu itu awalnya?
1: Awalnya itu kayak sebenarnya nggak mau karena di kampus sendiri lagi sibuk-sibuknya kerja tugas dan lain-lain, mau masuk UTS juga.
0: Okay.
1: Jadi kayak awalnya berat juga, tapi setelah aku kemarin sebelum ada lomba itu aku sering-sering post story tuh, terus kakak-kakak bilang aduh ayo segera daftar nih lombanya sudah karena sedikit lagi udah tutup.
0: Okay.
1: Jadi karena kejar dengan waktu ya sudahlah aku membulatkan tekad untuk ikuti lomba Pisma ini.
0: Jadi kayak ya sudahlah ikut sesuatu gitu. Ya,
1: gitu. Terus sama aku pernah ikut lomba yang tahun lalu sebelum tamat SMA, aku pernah ikut lomba dari Undana, itu dari jurusan akuntansi kalau nggak salah akuntansi. Nah pada saat itu aku ikut lomba memang belum persiapannya itu yang belum total lah. Jadi pernah ketika aku sudah naik ke panggung persiapannya kurang jadi buyar. Jadi aku kayak dari situ mulai muncul kayak trauma kecil lah gitu kan. Tapi semenjak ada Pisma ini aku mau membuktikan bahwa aku bisa dari yang kemarin.
0: Oke, meskipun ada sempat sedikit pengalaman para perlombaan yang lalu, tapi akhirnya kamu membulatkan tekad untuk ikut. Nah waktu akhirnya membulatkan tekad dan mendaftar, persiapan kamu seperti apa nih? Apalagi berkaca dari pengalaman lomba yang sebelumnya.
1: Persiapan aku sih aku benar-benar kayak aku serius lah untuk ikut.
0: Asik.
1: Itu karena emang udah disupport juga oleh kakak tingkat aku. Tapi aku gak kasih tahu kalau misalnya aku ikut lomba sama mama, sama bapak, sama kakakku di rumah.
0: Jadi kamu kasih tahu siapa saja?
1: Cuma teman-temanku sama kakak tingkatku doang.
0: Aku gak
1: kasih tahu keluarga di rumah. Aku kasih tahu itu setelah aku udah mau final kemarin.
0: Oh pas mau final baru dikasih tahu.
1: Iya baru dikasih tahu itu.
0: Papa mama ikut nonton atau kemana?
1: Enggak, bapak mama enggak nonton. Cuma teman-teman kelas gua aja.
0: Teman-teman kelas. Oke. Nah persiapannya seperti apa nih yang Cio lakukan? Mungkin ada coaching atau kamu latihannya seperti apa nih kemarin?
1: Oh ya, kalau berkaitan dengan latihan, aku latihan itu sendiri. Aku latihan sendiri dengan ilmu yang udah aku dapat dari. Contohnya aku pernah ikut tahun lalu itu dari dewan juri, itu menurut aku itu ilmu yang penting banget. Jadi aku saring-saring dari mereka lah, terus sama beberapa dari aku nonton dari YouTube atau dari para penyanyi gimana sih caranya teknik bernyanyi yang baik, terus penguasaan panggung yang baik itu gimana sih.
0: Oke. Jadi kamu persiapannya mandiri dan belajar juga dari pengalaman gitu. Oke. Nah, ngomongin soal lomba kemarin nih, apa sih yang jadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh seorang Cio waktu ikut Pisma Unwira ini 2026 ini?
1: Karena ini lomba skalanya itu antara kampus ya, jadi kayak aku rasa tuh kayak wah ini kayak berat.
0: Pressure
1: ya. Ya berat banget karena aku pas kita mau tes panggung aja aku dengar sama teman-temanku yang lain itu mereka tuh suaranya bagus-bagus banget, jadi ya itu buat aku jadi aduh bisa nggak ya itu. Jadi tapi aku tetap percaya diri sih ya, karena aku percaya proses, aku motivasi diriku sendiri. Karena ketika aku berlatih, jadi aku mau cerita sedikit, aku latihan itu aku print lirik lagu. Jadi kan ada dua lagu tuh, lagu wajib sama lagu pilihan. Jadi aku print dua lagu, aku latihan sendiri. Bagaimana aku mau improve, aku kasih core kayak gitu. Terus di bagian belakang aku kasih motivasi untuk diriku sendiri. Asik. Kamu bisa gitu.
0: Asik. Tips dari siapa tuh? Mama atau sendiri?
1: Itu pribadi sendiri.
0: Oh, okay.
1: Itu
0: pribadi sendiri. Kemarin kamu pilih lagu
1: Kalau lagu wajib itu kasih putih, kalau lagu pilihan itu berbeda dari lain. Aku keluar dari zona nyaman aku, jadi aku pilih Nona Cornella.
0: Why?
1: Itu aku pengen coba aja sebenarnya, mau keluar dari zona nyaman, karena aku keseringan nyanyi lagu yang kayak galau, lagu-lagu mellow kayak gitu kak. Jadi aku kayak penasaran gimana sih kalau misalnya aku nyanyi, coba aku cari Nona Cornella itu, aku gimana sih experience-nya di panggung itu kayak gimana sih. Jadi aku pengen beda aja gitu.
0: Oke. Jadi akhirnya dengan kesadaran penuh menentukan memilih lagu Nona Cornella. Nona Cornelia.
1: Cornella.
0: Nah, itu gimana tantangan membawakan Nona Cornella sendiri? Apa kan lagunya rapat kan liriknya?
1: Iya, betul sekali itu. Kalau enggak salah sih lagunya itu katanya dibuat pakai AI kalau enggak salah, kalau aku enggak salah ya.
0: Dengarnya sih begitu ya.
1: Iya, betul. Karena aku baru tahu itu setelah aku nyanyi, terus ada teman-teman bilang, "Eh, itu katanya lagunya pakai AI," tapi ya
0: sudah. Jadi kan kalau manusia nyanyi kan enggak segampang itu.
1: Iya.
0: Gimana
1: jadi,
0: tuh?
1: Ya, tantangan aku ya pada saat mau tes panggung itu emang sama band itu ada miskom lah gitu. Jadi kayak aku kadang bingung masuk di gimana, karena secara kalau misalnya kita cari di YouTube sendiri, Nona Cornella itu nggak ada versi karaoke-nya, nggak ada versi karaoke-nya. Jadi kemarin itu ya aku memang latihan di rumah sendiri, gimana sih cara ngolah dengan baik, cara aku mau improve dengan baik lagu ini kayak gimana. Jadi ketika sudah nyanyi di panggung itu pure 100% yang apa yang aku udah latih selama ini.
0: Jadi komunikasi seperti apa nih dengan teman-teman band untuk bawain lagunya?
1: Paling aku cuma bilang kayak ikuti aja alurnya, karena memang lagunya itu gak perlu dirubah lagi. Sebenarnya udah asik, tapi aku memang cuma improve-nya itu biar aku sendiri, jangan di musiknya. Itu jadi alur musiknya itu tetap cuma akunya saja ya, nanti yang mungkin ada teriak-teriak dikit, atau goyang-goyang dikit gitu.
0: Asik.
1: Aja.
0: Meskipun lagunya cukup rapat, tapi akhirnya kamu beradaptasi dan kamu. Ya. Tipsnya gimana nih akhirnya cobanya, latihannya?
1: Latihannya itu, ya ini sedikit lucu karena aku itu selama mau menghafal atau menguasai lagu-lagunya itu, aku pakai earphone, tiap pagi mau ke kampus dengerin.
0: Cornella?
1: Iya. Karena itu ada bagian part yang emang rapat-rapat banget itu. Jadi
2: mirip-miripnya ya?
1: Iya. Jadi dia pengulangan-pengulangan kayak gitu. Jadi setiap pagi sebelum ke kampus aku dengerin, terus ada jeda kuliah aku dengerin lagi, terus pulang rumah aku dengerin lagi sambil baca.
0: Serius gitu. Berarti ini ya?
1: Iya.
0: Asik. Berapa lama kamu siapin diri untuk nyanyi lagu Cornella dan Kasih Putih itu? Mesti hafal lirik juga, iya, bikin konsep.
1: Cuma beberapa minggu sih kak, aku paling 2-3 minggu doang.
0: Kalian dikabarinnya itu sebelumnya berapa minggu untuk ke final?
1: Ke final? Aduh, aku lupa lagi kak.
0: Tapi cukup lama

0: Lumayan lah kayak aku, puji Tuhan aku bersyukur banget karena emang terus audiensnya itu kayak simpatik banget. Kayak ketika aku nyanyi ada yang teriak-teriak gitu, sebenarnya gak expect gak ada teriak-teriak kayak gitu. Tapi ya udahlah, aku pokoknya 100% aku keluarin apapun yang terjadi, apapun hasil penilaian juri, ya intinya itulah, aku udah usahain semuanya.
1: Seberapa puas kamu dengan performance kemarin?
0: Kemarin sih 90% lah.
2: Asik. Ya, 90%. Nah, apa yang paling berkesan nih selama penampilan kamu ketika di Pisma kemarin?
0: Yang paling memorable. Oh ya, paling memorable. Aku kenal banyak teman.
2: Oke. Okay.
0: Karena aku emang suka cari relasi sama teman-teman baru, apalagi sama teman-teman penyanyi. Mm-hmm. Karena aku seneng banget punya kawan baru.
2: Oke. Okay.
0: Ya, karena kalau misalnya aku udah contoh kayak kita semua udah sukses, ya nanti kita, aku nggak susah cari lagi teman-teman aku kayak, eh kita mejeng yuk, atau mungkin ada yang udah sukses di mana, udah jadi artis mungkin, penyanyi hebat mungkin, kita bisa nongki-nongki lagi, bisa cari-cari pengalaman lagi gitu.
2: Asik. Jadi pengalaman paling penting saya relasi ya katamu.
0: Iya, aku lebih ke relasi sih.
2: Banyak teman-teman yang jago-jago nyanyi, sering ikut lomba. Oke. Dah, kalau soal lomba kemarin juga nih, kalau kamu sendiri lihat dan mungkin memantau ya, apa sih kira-kira yang menjadi faktor akhirnya kamu keluar sebagai juara pertama tuh menurut kamu apa?
0: Aku nggak tahu lagi. Aku aja kaget kalau misalnya aku juara itu kak.
2: Karena menurut kamu, karena ekspektasi aku, kamu waktu itu
0: banyak
2: seperti
0: yang,
2: apa?
0: Banyak yang bagus. Karena kayak, aku rasa kayak, aduh ini banyak yang lebih pantas lah kayak. Menurut aku ya kak. Menurut aku kayak banyak yang lebih pantas gitu. Jadi kayak kemarin pas pengumuman aja aku kayak gak expect gitu kalau memang. Ah masa sih? Tiga lah paling.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi gitu gak ada expect aku bisa juara satu. Itu pertama kali ya lomba yang menurut aku cukup besar untuk kami yang mahasiswa itu. Aku bangga banget lah bisa.
2: Nah perasaannya gimana waktu kemarin akhirnya dipanggil itu juara pertama kan, juara ketiga ini, juara kedua ini, oh, juara kedua kemarin datang ke sini juga nih.
0: Oh iya.
2: Nah tiba-tiba juara ke satu, Marcio, gimana tuh perasaannya dan waktu itu kamu seperti apa reaksinya?
0: Deg-degan banget pokoknya. Aku deg-degan banget. Aku bersampingan sama yang juara dua kemarin. Jadi kayak kita duduk kayak aduh ini gimana, ini gimana hasilnya ini, kita gugup-gugup. Jadi pada saat baca juaranya itu, pas baca juara ketiga, oh ada temanku yang lagi satu, terus baca juara dua, kebetulan yang kemarin sempat datang itu, kita pelukan karena kayak greget gitu. Jadi gak tahu ini kira-kira siapa yang ke satu, siapa yang ke satu. Jadi kayak pas angkat kepala begini, oh nama saya muncul, aduh itu kayak gugup lah pokoknya, kayak kok bisa gitu. Gak bisa juara satu gitu.
2: Gitu. Oke, reaksi orang tua, teman-teman yang support dan dukung kamu juga untuk ikutan ini gimana tuh?
0: Oh, orang tua, teman-temanku itu luar biasa. Mereka kayak bangga banget sama aku. Aku udah informasi ke mereka, aku bilang doakan yang terbaik apapun hasilnya. Ini juga berkat kalian, berkat bantuan kalian, doa kalian semuanya apapun hasilnya itu. Jadi pas aku informasi ke mereka bahwa aku juara satu, mereka kayak wah selamat ya gini, langsung minta foto.
2: Asik.
0: Untuk di post di Instagram. Jadi kayak aduh ini luar biasa menurut aku.
2: Oke. Ya kamu sempat apa yang kasih tahu ke mama juga
0: ya?
2: Mama reaksinya seperti apa?
0: Mama itu seneng banget. Jadi gini kak, kemarin pada saat aku juara itu, sebenarnya aku mau dedikasikan itu untuk mama, karena mama itu kemarin ada ikut lomba untuk paduan suara anak-anak TK tuh. Nah terus anak-anak TK mama itu gak juara, jadi mama sedih. Oh, gitu. Jadi okay. Mama sedih di rumah. Jadi kayak aku mau buktikan bahwa kalau misalnya aku juara, aku mau kasih ini untuk mama deh.
2: Hiburan gitu ya. Hiburan
0: untuk mama. Jadi mama saya itu nomor satu lah.
2: Asik. Ya. Mama ini harus nonton nih mamanya ya.
0: Pastinya ya.
2: Oke, okay, akhirnya kamu keluar sebagai juara pertama. Okay. Ya pasti ini senang dan sebuah pengalaman yang luar biasa juga ya. Skalanya kan luas nih. Yeah. Pisma itu kan antar universitas.
0: Yeah.
2: Skalanya juga sebenarnya biasa kan nasional ya sebenarnya ini. Yeah. Oke, okay, dan terbukti perjuangan dan kerja keras dari seorang Cio nih membuahkan hasil. keluar sebagai juara pertama.

Yap, teman Pro 2 masih kita ngobrol bersama dengan Cio di sini. Sembari Isak juga ingetin buat teman-teman yang lagi nonton, jangan cuma nonton dong, komen-komen dong. Nih yang lagi pantau di YouTube-nya RRI Kupang. Nanti setelah ini kita akan kembali, teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke Cio soal pengalaman bernyanyinya, boleh langsung aja WhatsApp kita di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Pro 2 Kupang, mobile application kita di RRI Digital, atau kamu langsung aja komen di live chat-nya YouTube RRI Kupang. Nanti setelah ini kita kembali dan nanti Cio juga bakalan kita ajak untuk nyanyi ini teman Pro 2 ya. Buat yang penasaran pantau terus ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ditemenin masih sama Isak Octavian, kita di tamu malam teman berdua. Dan kali ini Isak masih akan ajak kamu untuk kita dengerin cerita perjalanan dari juara pop solo putra pertama Pisma ke 10 Unwira 2026. Ada Cio di sini. Kita lanjutin Cio ya. Oke, ini udah makin rame nih di YouTube, tapi nanti sebentar kita bacain ya. Alright, ngomongin soal perjalanan dari Cio mengikuti lomba Pisma kemarin ya, dan akhirnya keluar sebagai juara satu. Kira-kira kedepannya nih kamu masih bakalan ngikutin lomba lagi atau seperti apa nih? Apalagi setelah juara pertama. Biasa kalau orang udah juara satu tuh akan ada dua kemungkinan sih. Pertama, dia kalau mau ikut lomba pasti pikir-pikir lagi nih gimana kalau nggak juara. Atau ada juga yang makin terpacu untuk menambah banyak experience. Kamu yang mana nih?
1: Ya, aku pasti yang terpacu karena aku yakin bahwa ketika aku sudah juara ini, Tuhan percayakan bahwa kamu itu bisa untuk lanjut lagi. Kamu harus bisa buktikan bahwa kamu gak berhenti cuma karena kamu juara satu doang. Jadi kamu harus bisa buktikan ke lomba-lomba berikutnya deh, ke lomba-lomba berikutnya biar kamu ada pengalaman baru lagi kayak gitu. Atau mungkin bisa ke contoh kayak sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk ke Indonesia Idol contoh kayak gitu.
0: Oke, kamu punya mimpi untuk ikut kompetisi besar seperti apa nih?
1: Kalau aku sih pastinya Indonesia Idol ya.
0: Oke. Okay.
1: Ambisi sih di situ.
0: Yap, yap. Sempat pernah mencoba atau?
1: Hampir pernah mau coba tapi itu
0: hampir
1: pernah coba tapi kayak persiapannya itu kurang banget. Itu kurang banget. Jadi kayak ya kebanyakan yang di situ tuh kan mereka pasti kayak udah siap, udah banyak lagu yang mereka kuasai dan emang udah totally yang tinggal mereka hantam aja itu.
0: Yup, jadi kamu ngerasa tunggu.
1: Iya,
0: tunggu proses dulu. Oke, okay, asik. Nah, kalau misalnya ngomongin soal bernyanyi juga nih, kamu kan lama suka nyanyi dari kecil, bahkan ada enggak sosok penyanyi yang sangat menginspirasi Cio dalam bernyanyi, atau kamu tuh kiblatnya kalau cari inspirasi atau senang banget dengar dia bernyanyi siapa?
1: Kalau awal-awal itu aku karena dari kecil itu kakak sering dengar aku Judika.
0: Oh, kakak kamu suka Judika?
1: Bukan kakak aku suka sih, tapi karena ya lagunya nge-booming gitu. Jadi sering-sering putar. Okay. Jadi kakak aku jadi seneng-seneng dengar, jadi aku searching tuh Judika gimana lagu-lagunya. Terus sama Kak Amnes Kamaleng sih. Mm-hmm.
0: Gitu. Sekarang kamu sukanya apa? Sukanya siapa, dan kalau bernyanyi kamu suka gaya bernyanyi yang seperti apa?
1: Kalau suka siapa sih? Aku hampir semua aku suka sih.
0: Oh, okay.
1: Gak fokusnya cuma satu karena aku seneng banyak warna suara kayak gitu. Aku suka banyak suara termasuk kayak contoh kayak Tulus kayak gitu, terus Kak Amnes dan masih banyak lagi sih. Kalau gaya contoh genre-genre musiknya kayak lebih kayak pop atau pop ballad gitu.
0: Oh, oke, okay. Kamu suka genre pop ya?
1: Ya.
0: Lagu-lagu dansa sempet coba gak?
1: Lagu-lagu
0: kan sekarang pernah, rame kak, nih.
1: Pernah. Aku coba-coba itu semua berawal dari coba-coba. Semua berawal dari coba-coba.
0: Jadi sekarang sudah bisa atau gimana nih? Kayaknya
1: baru sedikit.
0: Oke. Alright. Nah, kamu kan juga kuliah nih kan?
1: Ya.
0: Masih semester awal, biasanya kan tumpukan tugas pasti banyak ya, banyak. Mungkin anak-anak mahasiswa semester 4 dengan tugas yang sedikit-sedikit itu tidak mungkin. Kamu menjaga kualitas vokalnya seperti apa, manajemen waktunya seperti apa supaya semua kan harus berjalan seimbang ya, antara bernyanyi sama pendidikan juga nih.
1: Oh ya, oke. Okay. Kalau untuk bernyanyi sih, karena aku di gereja juga masih aktif untuk kegiatan ini bernyanyi. Contoh paduan suara kayak gitu. Jadi kalau misalnya di gereja itu kami juga bukan hanya sekadar untuk datang untuk berlatih bernyanyi yang kayak keluarin suara doang, tapi kayak teori secara cara bernyanyi dengan baik itu tetap diajarkan di sana. Jadi basic-basic bernyanyi itu aku kebanyakan belajar dari sana.
0: Oh, okay.
1: Kemudian setelah itu aku mulai praktekan itu secara tekniknya di lagu-lagu pop kayak gitu. Hmm. Jadi memang beda gaya, tapi secara vokal untuk teknik-tekniknya itu aku emang belajar dari kebanyakan dari coach di gereja.
0: Asik.
1: Belajar di gereja gitu.
0: Oke, okay, nah kalau apa namanya manajemen waktunya kamu seperti apa nih?
1: Manajemen waktunya sih kalau misalnya ada waktu senggang ya, kalau misalnya aku nggak ada tugas, kalau misalnya contoh kayak hari-hari kayak Jumat Sabtu itu juga emang agak-agak free. Aku biasa nyanyi-nyanyi aja lah di rumah teman atau di
0: TikTok.
1: Contoh, ya bisa itu. Kalau ada lagu baru ya aku seneng, aku pasti coverin. Terus sama kalau misalnya aku ke kafe, kalau misalnya ada yang ya ada waktu aku mau nyanyi atau aku memang mood mau nyanyi, aku pasti masuk ke sana, aku nyanyilah di sana.
0: Oke, jadi ya tergantung apa namanya waktunya ya. Ya. Tapi prioritas tetap sekarang berarti pendidikan.
1: Iya, tetaplah nomor satu itu.
0: Oke. Yep. Nah, kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan salah satu musisi itu ya, kamu pengen banget punya karya bersama dengan siapa?
1: Wow. Ini pertanyaan yang sulit tapi sangat seru ya.
0: Ya, jika someday gitu ada kesempatan, kamu pengen banget punya karya bersama dengan siapa?
1: Aku sih pengen sama Kak Amnes.
0: Oke, Amnes Kamalengi.
1: Karena dia banyak ciptain lagu yang bagus-bagus banget untuk penyanyi-penyanyi di luar sana.
0: Benar, apalagi juga asli anak NTT ya. NTT
1: itu sangat memotivasi banget. Gitu.
0: Asik.
1: Kak Amnes itu luar biasa.
0: Oke, nah kalau misalnya juga nyanyi kan kamu sering nih. Ya. Kalau nulis-nulis gitu sempat nyoba gak bikin lagu atau bikin karya begitu? Pernah mencoba atau berniat atau seperti apa?
1: Baru berniat sih Kak, baru coret-coret omong kosong doang itu, baru kayak gimana sih. Aku emang mau kepengen bisa kayak gitu sih.
0: Kamu
1: bisa
0: pengen punya karya sendiri juga
1: pengen
0: atau?
1: Pengen banget, tapi aku belum tahu gimana caranya, penulisannya itu harus gimana, secara strukturnya itu gimana, aku belum tahu.
0: Iya, yep. Gitu. Kalau kamu lebih senang membawakan atau nulis tuh lagu yang temanya seperti apa? Sakit hati, falling in love, atau motivasi atau gimana tuh biasanya?
1: Pasti ya, karena aku basicnya kadang sukanya lagu galau ya.
0: Oh, suka galau.
1: Suka galau ya, pasti ya. Itu yang sakit hati. Aku bisa juga falling in love, itu bisa.
0: Oh, oke. Okay. Ya berarti targetnya ke depan ini, kamu pengen bawa jalur bernyanyi ini seperti apa nih ke depan? Kamu pengen jalur bernyanyi seorang Cio arahnya kemana? Mungkin 1 atau 5 tahun ke depan?
1: Pastinya mungkin bisa jadi pintu berkat buat aku ya. Bisa jadi... salah satu yang membuat aku bisa banyak rezeki lah kedepannya itu.
0: Jadi pengen dijadikan profesi?
1: Kalau bisa sih iya. Aku akan siap lah. Kalau bisa emang udah berkatnya kesana, aku siap kesana.
0: Oh, oke. Persiapannya seperti apa nih kamu? Kalau menurut kamu kira-kira kedepannya akan mengarah ke situ? Dari sekarang apa yang mulai sudah kamu lakukan?
1: Itu aku udah mulai cari relasi sama beberapa teman-teman. Aku udah mulai keluar dari rasa yang trauma-trauma kecil itulah. Aku mulai berani lah. Aku mulai berani untuk mencari kesempatan supaya aku bisa dikenal banyak orang, itu yang pertama. Yang kedua, supaya aku bisa menunjukkan bahwa aku tuh dapat dapat cari relasi yang banyak sama kakak-kakak penyanyi yang di luar sana. Contoh kayak mungkin ada beberapa penyanyi-penyanyi Kota Kupang. Di sana aku siap sih, aku emang lagi ngincer-ngincer relasi sama mereka.
0: Oke. Okay.
1: Siapa tahu aku bisa diajak atau siapa tahu aku bisa tergabung lah dalam contoh mungkin band atau apa gitu. Aku punya ambisi sih.
0: Asik. Gitu. Jadi sekarang udah mulai prepare cari dulu nih kira-kira mana yang bisa diajak bersekutu ya. Oke. Okay. Kamu senang band juga berarti atau lebih senang yang solo gitu-gitu?
1: Kalau sekarang sih masih ke solo ya Kak, aku belum pernah. Itu baru kemarin doang yang sama band itu ikut lomba. Okay. Kalau biasanya aku solo-solo doang.
0: Oh, belum pernah ada project band mungkin dengan teman-teman SMA atau?
1: Belum pernah sih Kak, belum.
0: Oke, okay. Tapi nyaman juga tuh masih lebih, kayaknya lebih nyaman kalau sendiri di atas panggung.
1: Kalau untuk sekarang sih baru nyaman sendiri, tapi aku belum coba yang kayak lebih jauh lagi pakai band itu kayak gimana sih.
0: Eksplorasinya ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke, okay. Alright. Nah teman Pradua, mungkin dari tadi ketika kita ngobrol kamu udah penasaran sekali teman Pradua ya, kira-kira suara Cio ini seperti apa gitu ya. Ada yang ini sudah wow ini nanti kalau nyanyi seperti apa nih, apalagi juara pertama ini ya teman Pradua, pasti suaranya gacor. Cio bakal bawain lagu?
1: Aku akan bawain lagu dari Perunggu, judulnya Ini Abadi.
0: Oke, kita coba ya teman Pradua. Cio bakalan menghibur kita dengan lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi, spesial buat teman Pradua yang lagi pantau Pradua FM. This is Cio for you with Ini Abadi.

0: Asik. Kita tepuk tangan dulu dong teman Pro 2. Gila, keren banget suaranya. Kamu kalau nyanyi suka ini ya, soulful sekali ya. Bisa kalau nyanyi lagu-lagu barat atau lagu sini, apa sih yang kamu bayangkan untuk masuk into the song gitu, kerasanya?
1: Aku emang suka menjiwai lagu-lagu yang setiap aku nyanyi kayak gitu. Jadi kayak contoh lagu yang galau gitu, aku emang pengen yang dengar itu kayak rasa kok, oh ternyata lagunya tuh kayak gini, terus kayak mereka rasa kayak, oh sakit banget lah ini lagunya, artinya arti dari lagu ini tuh ternyata begini gitu. Aku ingin menyampaikan apa yang aku nyanyikan gitu, jadi arti dari lagu itu tuh apa. Jadi aku emang menjiwai dan aku sangat-sangat mendalami lagu itu.
0: Asik. Ada gak sih ritual khusus seorang Cio kalau sebelum bernyanyi?
1: Ritual khusus sih pasti ada ya. Aku awali semua dengan pemanasan-pemanasan aku. Aku udah belajar dari banyak, dari dewan-dewan juri. Kalau contoh aku ikut lomba-lomba yang lain juga, banyak dewan juri yang kasih ilmu, kamu harus pemanasan tuh kayak gini. Terus sama-sama penyanyi-penyanyi yang udah top lah, pemanasan mereka kayak gini. Terus kemarin sempat yang sebelum aku lomba, aku dikasih itu apa namanya, itu makanan yang untuk
0: permen ya?
1: Bukan permen sih, apa namanya?
0: Kencur
1: itu okay. Sama temanku itu kasih kencur, terus aku makan lah, aku coba-coba. Itu pertama kali aku coba itu.
0: Oh, tapi biasanya lomba. Kamu makan apa kalau sebelum naik panggung atau ya biasa aja?
1: Biasa kan? Aja sih kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak air lah, air hangat. Paling okay. Penting
0: menenangkan diri di atas panggung. Biasanya seorang Cio seperti apa nih? Kan kadang-kadang kalau udah naik panggung bisa ada tiba-tiba gugup, nervous, adrenalin meningkat. Kamu balance-nya gimana?
1: Kalau yang kayak kemarin itu aku kayak berdoa dalam hati. Aku cuma omong sama Tuhan bahwa aku siap, aku udah percaya diri, aku akan apapun hasilnya itu aku akan keluarin di atas panggung ini. Aku akan tunjukkan bahwa aku dapat dinilai dengan baik lah. Aku bisa bernyanyi dengan baik dan layak di depan audiens semuanya gitu.
0: Asik. Dan terbukti akhirnya eksekusinya mantep ya, banget ya. Apalagi Cornelanya. Oke, ya, kita hampir selesai dengan diskusi malam hari ini di Tamu Malam. Cio, apa yang kamu sampaikan mungkin ke teman berdua? Ada yang juga mau ikut lomba tapi mungkin punya pengalaman sama seperti Cio, pernah punya apa namanya ya, trauma dengan lomba sebelumnya, atau belum ada keberanian yang besar untuk melangkah mengikuti atau coba berkompetisi atau mungkin juga bikin karya atau bernyanyi. Kamu pengen menyampaikan apa nih?
1: Aku cuma mau sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah menyerah, tetap berjuang, percaya diri, percaya proses, percaya dan tetap usaha dan berdoa. Itu jadi ora et labora lah. Jadi jangan pernah menyerah untuk menggapai apa yang ingin teman-teman capai, apalagi untuk teman-teman, khusus teman-teman yang penyanyi. Tetap berusaha, berproses, cari relasi sebanyak mungkin. Belajar itu penting, apalagi kita seorang penyanyi ya harus paham bagaimana menguasai tiap-tiap lagu yang dikasih atau harus dikuasai. Terus sedikit aku ada kutip sedikit pesan dari Kak Agnes Monica. Aku pernah lihat di TikTok, kesuksesan tidak datang dalam semalam karena semua butuh proses, kerja keras dan konsisten. Itu
0: jadi harus kerja keras ya.
1: Iya, emang harus kerja keras banget.
0: Tips dong untuk teman-teman yang baru mau belajar nyanyi nih dari seorang Cio, gimana tuh?
1: Kalau tips untuk aku sih lebih sering dengerin penyanyi-penyanyi di luar sana, mau apapun itu, mau nyanyi di gereja atau dimanapun itu, kamu ke kafe, kamu denger para penyanyi nyanyi-nyanyi itu, kamu dengerin, kamu nyanyi-nyanyi. Terus kalau enggak, kamu paling penting biasanya itu kita tuh dimulai dari kamar mandi ya. Dimulai dari kamar mandi. Jadi kita
0: paling nyaman ya,
1: paling nyaman nyanyi di kamar mandi. Jadi paling bebas lah. Jadi teman-teman mau berekspresi apapun dalam kamar mandi itu bisa gitu. Jadi biasanya sih begitu. Jadi lebih penting itu sih, berani dan apapun itu lakukan aja.
0: Oke, berani berproses ya, berani karena berproses. Orang untuk jadi ahli itu mulai dari tidak tahu, belajar dulu dan nanti bisa pelan-pelan merajut mimpinya. Seperti Cio, kita belajar banyak malam hari ini, meskipun sempat kamu ada pengalaman yang kurang mengenakan dalam perlombaan, tapi tidak mematahkan semangat untuk mencoba lagi ya. kamu yang lagi dengerin kita juga, semoga akhirnya jadi terinspirasi untuk it's okay untuk coba lagi gitu. Siapa tahu ketika kamu coba lagi, keberuntungan itu waktunya saat itu, seperti Cio akhirnya kan jadi juara pertama nih lagi di lomba yang skalanya luar biasa. Kedepan nanti bakal ikut Pisma lagi atau kamu ada target lain?
1: Ada target lain sih, mungkin lomba-lomba di luar, contoh mungkin kayak Indonesia Idol itu tadi aku pengen coba banget itu.
0: Oke, lomba-lomba yang di skala regional ini atau ada lagi yang pengen kamu capai atau seperti apa?
1: Kemarin aku pengen ikut ini RRI
0: Bintang, Bintang Radio. Ya,
1: pengen tapi gak sempat juga.
0: Tahun ini dong berarti harus. Asik. Alright teman Produ, thank you banget udah pantau Produ FM. Thank you juga buat Cio sudah mampir di sini malam hari ini. Pagi kamu pasti capek dari kampus tapi udah mau bela-belain berbagi bersama dengan teman Produ hari ini. Sukses ya untuk perjalanan ke depan.
1: Siap, terima kasih.
0: Kita tunggu nanti di Bintang Radio atau di Indonesian Idol dan kompetisi-kompetisi besar lain. Ya, terima kasih untuk semua cerita yang sudah kamu bagikan. Pastinya ini menginspirasi teman Produ untuk tetap semangat berkarya, mencoba melakukan hal yang mungkin kamu rasa dulu kamu takut untuk lakukan, takut untuk kamu coba. Tapi dengan kerja keras, dengan usaha, proses itu seperti Cio bilang tidak langsung dalam semalam ya. Ada hal yang harus kamu lakukan, kerjakan, korbankan juga nih teman Produ untuk meraih sesuatu. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru dari anak-anak muda keren kreatif lainnya di Kota Kupang. Isak pamit, Cio. Pamit juga.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Ya, nanti kita ketemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produ FM Kupang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Teman Perdua, saatnya Isa ajak kamu untuk bergabung ya bersama Perdua FM Jakarta. Dan kita ngikutin music live chat hari ini bersama Sadie Shark, teman Perdua. Selengkapnya langsung aja gabung bersama Perdua FM Jakarta. Stay tune terus, nanti Isa kembali di pukul 21 di pukul 9 nanti.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas
1: Lelil. Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC,
1: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama, kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa?
1: Indie. Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: kabar juga MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu ya. Coba. Bener, ya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, kan kita bukan band, jadi beda itu iya. Hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya buat band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Raka. Oke. Okay. Okay.
1: Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Iya, okay. Aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya,
2: Pak? Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan
2: sama gitar
1: dan main juga gitar sih. Juga gitu ya. Oke. Okay. Itu okay. Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
0: Kaget juga dibawa ditembak.
1: Nah, itu gue bisa
0: bisa. Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh,
3: wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget bohong ya.
1: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
0: Fencing.
1: Oh,
0: okay. Fencing.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
3: Oh, ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari minggu yang sangat
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari minggu.
1: Oke. Okay.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Oke.
2: Okay. Vacation apa namanya? Vacation, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu, lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu kupandai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan
1: ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Okay. Dari Raka sih. Bonus. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Dulu emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenernya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hal ini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
2: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Itu oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock. Gitu.
0: Oh, okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow, wow.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sada Isol. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sada Isol itu sudah merilis dua lagu. Ada Kasino dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah gokil. Bayar berapa? Bayar berapa sama
0: Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Oke,
0: alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa, lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas hari, gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke,
1: itu 90s Mia. Kalau Kasino?
2: Kasino itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya, benar ya.
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh. Bingung nih gue.
0: Oke. Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya

0: sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus ceweknya bilang I love you. Terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang hah? Apa ya? Dia ngira apa yang salah ya? Gitu. Hey. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabraki mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you too udah dated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
2: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
2: Love you more, gitu. Bener.
3: Sosit banget.
2: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya serame itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
3: Sependapatnya
1: juga ya?
3: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
3: harus
1: ini
3: dong.
1: POV cewek deh. Cewek satu-satunya soalnya.
3: Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayang itu merasa secure gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you gak dibalas itu pasti langsung marah ya? Kata okay, oke gitu.
3: Wah.
1: Bukan dalam report
3: dilecet enggak lah.
2: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
0: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
3: Betul.
1: Gitu.
2: Bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
2: Menurut gue.
1: Oke.
2: Iya kan.
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
2: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu, masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Ini by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendalanya. Banyak
2: proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih. Kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa contohnya para kak?
2: Kan gue gak tau masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio.
2: Iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
2: Karena iya bener, iya bener lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius?
2: Sering.
1: Di detik kemana? Semua
2: serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini.
4: Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidik kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidik harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: Sidiknya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau gitu, cari
1: ya.
4: Orang tradisional.
1: Okay. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren, Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Lagis.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan. Temannya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih, jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga ada.
1: Produksi juga. Nah,
2: oke. Okay.
1: Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: planner.
2: Gue yang operasional. Gue ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. MLC bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu, I Love You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh, di kawinan.
2: Iya benar. Cocok
4: ya. Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Tapi udahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum. Tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di?
2: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Yeah. Oke, okay. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul. Official music video nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu, ya. seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya, bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya, rame jualin rame ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
1: Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: keren.
4: Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasa kok kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lalu bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya music update-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Anggap pamit.
0: Gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

Ungu featuring Prince Samendagi dengan lagu Ku Teman Berdua nganterin kita ke jaga malam dan lanjut di cerita penutup hari. Senang banget bisa kembali menyapa kamu teman Berdua. Tadi kita udah barengan Berdua FM Jakarta. Sekarang waktunya saya untuk kembali temani kamu dan yang mau cerita boleh nih. Pengen cerita apa bebas. Di 0811-3820-9090 Facebook kita Berdua Kupang, Instagram RRI Perido Kupang. Teman Perido yang mau tanya-tanya seru-seruan barengan kita boleh banget bisa tungguin ya. Kamu yang mau berbagi soal apa yang terjadi sepanjang hari ini, apalagi udah masuk ke bulannya baru setengah tahun udah kita jalani di 2026. Berasa cepet banget ya teman Perido waktu. Ya itulah kehidupan. Jangan galau deh ya. Udah kita serius-serius aja ya dengan All Too Well dari Taylor Swift.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya satu pasang garis miring, 50.000 ada dua pasang, 20.000 tiga pasang, 10.000 empat pasang, 5.000 lima pasang, 2.000 enam pasang, dan 1.000 rupiah punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat.

0: meski kadang proses kita jauh tertinggal.
1: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
0: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Perdua dari Kupang, teman terbaik kamu. Di cerita penutup hari, teman Perdua masih kamu ditemenin sama Isa Octavian. Sampai di pukul 9.50, teman Perdua hampir tiba ya di pukul 10. Nanti Isa bakalan open room chat ya untuk teman Perdua yang mau bergabung. Mau curhat, mau cerita soal hari ini, apa yang kamu alamin. Tiba-tiba diminta untuk kerjain kerjaan yang selama ini enggak diekspektasikan oleh kamu bakal dikerjain, atau juga tiba-tiba ngerasa kayak pencapaian orang lain tuh melesat lebih jauh dibanding kamu, dan ngerasa jadi akhirnya aduh kok aku lama banget. It's again teman berdua, karena kadang-kadang kita emang harus nikmatin semua proses yang ada dalam perjalanan kehidupan kita. Enjoy ya di Perdua FM. Abis ini saya bakal ajak kamu untuk kita ngebahas, normal gak sih hal-hal ini terjadi di usia kita yang masih muda ini. Ada apa aja teman berdua? Ada yang mungkin ngerasa suka kena matahari terlalu banyak, atau juga mungkin apalagi nih ya, uban di usia muda. Normal gak sih hal-hal ini kita alami? Atau ada gak pertanyaan yang menurut kamu normal gak sih kita alami itu di usia sekarang yang masih tergolong sangat muda? Itu asik. Masih muda gak? Kalau masih muda, yuk ikutan.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Di cerita penutup hari, kamu ditemani sama Isak Oktavian, teman Pro 2. Yap, ngomongin soal hal-hal yang terjadi. Kadang-kadang kita tuh berpikir ya, emang wajar gak sih itu terjadi di usia muda? Misalnya kayak muncul uban, teman Pro 2. Kan ini biasa identik dengan pertambahan usia ya. Dan banyak juga yang tiba-tiba itu terjadinya di usia muda. Uban di usia muda sebenarnya bukan kondisi yang langka ya. Rambut berubah menjadi abu-abu atau putih itu terjadi ketika produksi melanin atau pigmen warna rambut menurun dan akhirnya muncul gitu teman-teman dua warna abu-abu atau putih di rambut kita. Penyebab uban di usia muda bisa dipengaruhi banyak faktor ya, mulai dari genetik, stres hingga kondisi kesehatan tertentu ya. Bahkan seorang juga bisa mengalami uban prematur ya. Ketika rambut memutih sebelum usia 20 tahun bahkan ada teman berdua. Di rata-rata kita ya teman berdua orang Asia biasanya rambut memutih itu di 30-an ke atas. Dan faktor keturunan menjadi penyebab dominan ya. Seorang memiliki kemungkinan 3-5 kali besar mengalami uban jika orang tua mereka juga mulai beruban pada usia 30 tahun. Sama tuh kayak kebotakan. Belum usia lanjut tapi kayak isaknya udah aduh stres. Rambutnya udah mulai jarang. Tracing our fingers from right to left where

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih kamu ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo 2. Yep. Kamu mungkin sering ngerasa ya, teman Prodo 2, kok tiba-tiba uban muncul gitu, padahal ya gak ada ngecat rambut, gak ada perawatan rambut yang aneh-aneh gitu. Kayak Isaac beberapa

di tubuh, meningkatkan stres oksidatif dan merusak sel penghasil pigmen rambut secara perlahan. Meskipun demikian, teman-teman, dua uban tidak selalu muncul karena keturunan atau stres ya. Beberapa kondisi kesehatan juga bisa memicu rambut putih lebih cepat. Misalnya pola makan yang buruk, misalnya kekurangan protein gitu, teman periode 2 ini bisa mempercepat rambut memutih loh. Pada beberapa kasus, memperbaiki kekurangan nutrisi bisa membantu memperlambat munculnya uban baru. Jadi sekarang kalau ngerasa kayaknya pola makan udah berantakan, coba dipulihin lagi deh.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Dalam peristiwa kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman peristiwa, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuh cuma bilang,
6: galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Dijaga malam ditemenin sama Isak Octavian. Thank you banget buat teman Prodo yang udah pantau ya. Sampai di sini dulu Isak temani kamu. Thank you buat yang udah pantau Prodo FM Kupang. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan selalu, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, beraktivitas fisik secara cukup juga biar kita tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang fit. Sampai ketemu lagi besok ya. Kita bakalan terus dia untuk nemenin teman Prodo buat kamu-kamu yang mungkin masih ngerasa harus banyak yang dikerjakan. Banyak mimpi yang belum tercapai, banyak resolusi yang belum tergapai. It's okay, mari kita jalan pelan-pelan. Gak semua harus terburu-buru ya teman Prodo. Kadang-kadang ya kita perlu untuk sedikit melamban ya teman Prodo. Isak tutup dengan perunggu 33 kali. Melamban bukanlah hal yang tabu. Kadang-kadang memang kita perlu ya untuk melamban. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot.
1: Pro 2 FM.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Perdua, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Selasa 2 Juni 2026, Isak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok Rabu 3 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Perdua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pre2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Oebobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Menyapa kamu tentunya di edisi kali ini di hari Rabu ya, tanggal 3 Juni 2026. Seru-seruan di sepada bikin pagi kamu makin seru, ditemani sama Yunda di sini teman Pro 2. Yang mana kita akan hadirkan rangkaian sepada seperti biasa, akan hadir menemani di ruang dengar kamu dengan acara-acara yang seru ya teman Pro 2. Seperti biasa setelah ini akan ada Just Music Pro 2. Dan seperti biasa juga di Rabu pagi ini kita akan awali dengan renungan pagi, yang mana untuk edisi kali ini datang dari Mimbar Agama Hindu. Dan juga akan ada info Pro 2 di pukul 6 dengan informasi cuaca juga yang bakalan menunjang aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Bahkan di sepanjang pukul 6 sampai dengan pukul 8 nanti kita bakal seru-seruan di Choice of the Day dengan berita-berita fresh, informasi terupdate untuk teman Pro 2. Bahkan di pukul 8 sampai di pukul 9 kita bakal lanjutkan dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira musisi siapa yang bakal kita kepoin untuk koleksinya ya teman Pro 2. Stay tune terus. Nah, masih akan ada Spalding di pukul 9, dan di pukul 10 nanti dengan info Pro 2 juga ada Pro 2 Hitlist ya. Masih akan terus ditemani sama Yunda sampai di jam 10 nanti, hampir pukul 11 juga. Dan pastinya untuk kamu teman Pro 2 yang kayaknya udah mulai beraktivitas, semangat aja untuk hari ini. Atau kamu juga yang sementara mempersiapkan diri ya, buat orang-orang terkasih, nyiapin sarapan, apapun itu, semoga di hari ini banyak sukacita, banyak berkat ya melalui usaha dan pekerjaan. Dan kita masih bakal seru-seruan nanti di pukul 6, Yunda akan hadir dengan informasi-informasi terupdate. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman ter

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, selamat pagi teman Pro2, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro2 untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan membawakan mimbar terkait mengendalikan satwam, rajas dan tamas. Sebelum kita memulai mimbar ini, marilah kita berdoa. Om Awiknamastu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tat Astu Suha. Teman Pro2 dimanapun Anda berada. Dalam kitab Tantri Kamandaka, ada cerita seekor macan berguru pada sapi. Akhirnya macan ikut-ikutan vegetarian seperti gurunya. Lama-kelamaan macan kehilangan jati dirinya sebagai macan. Tidak juga ia berhasil menjadi sapi. Oleh karena itu, maka dengan sangat mudah pemburu menangkapnya. Karena sudah tidak lagi ada macan, akhirnya hutan tidak lagi angker. Para penebang kayu seenaknya membabat pohon-pohon. Lama-kelamaan hutan itu pun musnah. Tanpa hutan, hancurlah dunia ini. Itulah cerita yang sudah lumrah diketahui orang. Sekarang mari kita ajukan beberapa pertanyaan sederhana. Pertanyaan pertama, mengapa dunia hancur? Jawabannya, karena salah memilih guru. Siapa yang salah memilih guru? Jawabannya adalah macan tersebut. Dalam tafsir kekinian, macan itu adalah calon murid. Mengapa si calon murid salah memilih guru? Jawabannya, bukan karena ia tidak tahu siapa calon gurunya, tapi karena ia tidak ingat siapa dirinya. Sampai di sini, sekarang kita simpulkan. Kesalahan memilih guru bisa terjadi karena orang salah menduga siapa dirinya. Salah menduga diri terjadi karena kesalahan cara memandang. Cerita macan berguru sapi sebenarnya tidak sederhana. Di dalam cerita itu, ada diskusi terselubung antara sifat rajas dan sifat satwam. Macan adalah representasi dari rajas. Sapi adalah representasi dari satwam. Hutan adalah perlambang tubuh kita ini. Pesan moral dalam cerita tersebut bahwa rajas mesti dijaga agar tidak sampai mati. Sebab kalau rajas sampai mati, maka tubuh ini akan rusak. Dalam tubuh yang rusak, satwam tidak akan bisa tumbuh. Apakah sebenarnya rajas itu? Dalam bahasa yang sederhana, rajas adalah keinginan. Dalam terminologi agama, keinginan ini disebut icha. Istilah icha sakti dalam tantra dapat diartikan adalah keinginan yang keras atau keinginan yang kuat. Keinginan adalah dasar kebangkitan spiritual. Dalam cerita yang telah saya sampaikan tadi, diperlihatkan bahwa rajas itu lemah. Menurut hukumnya, yang lemah akan ditarik oleh yang kuat. Jiwa macan ditarik oleh kuatnya pesona sapi, sehingga macan ingin menjadi seperti sapi. Disinilah letak fatalnya. Rajas tidak mungkin menjadi satwam. Jadi pesan cerita tersebut, kuatnya tarikat satwam menyebabkan rajas mati. Kalau rajas mati, semuanya akan selesai. Satwam pun akan hilang. Teman Pro2 dimanapun Anda berada. Ada cerita sangat berbeda dalam Tantri Kamandaka tentang warga ikan satu telaga yang salah memilih guru. Guru yang dipilihnya adalah seekor bango. Bango menyulap dirinya sehingga kelihatan seperti sulinggih atau pemuka agama. Para ikan atau umat pun tergoda berguru kepadanya. Ajaran yang dijanjikan guru bangau adalah pindah menuju telaga abadi di atas gunung. Yang dimaksud telaga abadi adalah sumber air yang tidak akan ada habis-habisnya. Telaga abadi itulah katanya surga dengan amerta melimpah ruah. Karena air adalah surganya para ikan, maka tujuan hidup umat ikan adalah menuju telaga abadi itu. Umat ikan yang terlanjur percaya akhirnya mengikuti wacana guru. Singkat cerita, umat ikan itu pun habis dimakan oleh si pendeta bangau.
Yang tersisa hanyalah tulang-tulang berserakan di atas batu kering. Memilukan sangat, bukannya berenang di telaga suci, akhirnya mati terkapar di atas batu kering. Isi habis, kulit habis, sisi habis, tersisa hanya tulang. Cerita Bango si Sulinggih palsu tersebut juga sudah sangat lumrah di masyarakat. Kembali kita ajukan beberapa pertanyaan sederhana. Mengapa bangsa ikan mati mengenaskan di atas batu kering? Jawabannya, karena mereka salah memilih guru. Mengapa mereka salah memilih guru? Jawabannya,

Pesan yang disampaikan cerita itu bahwa Satwam menjadi lemah dan bahkan mati karena rongrongan dari Tamas. Ikan adalah representasi dari Satwam. Sulinggih Bango adalah representasi dari Tamas. Mengapa si ikan Satwam menjadi lemah dan lengah? Karena yang hadir di hadapannya adalah seorang sulinggih atau pemuka agama yang identik dengan sifat-sifat Satwamnya. Mengapa Tamas bisa menipu Satwam? Karena itu memang keahliannya. Jadi waspadailah Tamas walaupun sekecil apapun. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, dua cerita tersebut, macan dan ikan, adalah dua contoh kasus kesalahan berguru. Macan salah berguru karena salah menduga siapa dirinya. Sebaliknya, ikan tahu siapa dirinya, tapi tidak sanggup mengalahkan kuatnya daya tipu sulinggih palsu. Itulah perbedaannya. Persamaannya, si macan maupun ikan akhirnya sama-sama menemukan sebuah kehancuran. Sapi dan Bango juga mengalami nasib yang serupa, tapi tidak sama. Sapi mengungsi ke hutan yang lain, Bango mati dicekik kepiting. Apa pesan moral cerita tersebut? Pada kita diingatkan agar memeriksa calon guru sebelum menjadi muridnya. Begitu pula calon guru supaya memeriksa calon muridnya sebelum menyanggupi menjadi guru. Pesan tersebut sangat relevan untuk direnungkan oleh kita yang hidup pada zaman serba memutih ini, karena sekarang banyak orang mencari guru spiritual. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, hubungan Satwam, Rajas, dan Tamas dalam cerita tersebut tidak sesederhana penjelasan buku dan guru. Menurut Samkhya, Triguna Tatwa adalah evolusi pertama dari pertemuan Purusa dan Pradana. Oleh karena itu, segala sifat yang ada di bawahnya dipengaruhi oleh Triguna. Dengan lain perkataan, Triguna lebih dahulu ada daripada indria, pikiran, ego, bahkan budi sekalipun. Oleh karena itu, Triguna yang menyusup di seluruh tubuh tidak bisa dikendalikan oleh indria maupun pikiran. Yang bisa mendeteksi Triguna adalah tatwa yang ada di atasnya, yaitu Purusa Tatwa. Dalam bahasa yang sederhana, Purusa itu adalah kesadaran. Hanya kesadaran tingkat Purusa yang bisa mengamati gerak-gerik Triguna di dalam tubuh. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema mengendalikan Satwam, Rajas, dan Tamas. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bhakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acinta Yanamah Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam.

0: FM.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, tiket Alwi diraih. Dan setelah mengalahkan Lakshya Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Dan kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang berlangsung ketat, terutama pada game pertama yang berjalan sengit. Dan ia mampu menjaga konsistensi permainan sehingga berhasil mengamankan kemenangan dalam 2 game langsung. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water framing, yang mana lewat aturan ini pihak pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Dan Menteri Lingkungan Hidup LH Mohjamhur Hidayat mengatakan hal tersebut di Semarang Selasa 2 Juni 2026, di mana aturan ini untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar di Indonesia. Dan ia juga mengatakan secara teknis water farming merupakan praktek tata kelola sirkular. Air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan, dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, tim nasional voli putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Skuad Sri Kandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang FEC Women's Volleyball Nation Cup 2026, dan pelepasan dilakukan pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBF VSI di Sentul Selasa 2 Juni 2026. Dan kini skuad tersebut ingin memperbaiki peringkat Federasi Bola Voli Internasional yang berada di urutan ke-75. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Weibobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya ya Yuna kembali menyapa kamu di hari ini teman Pro 2, Rabu 3 Juni ya 2026. Gimana? Udah semangat untuk memulai hari ini? Apa kabarnya teman Pro 2? Yuna berharap semuanya nih udah bangun ya, bangun dengan energi yang penuh dan semangat yang menggebu-gebu. Tentunya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk tersenyum dulu ya, dan jangan lupa awali hari dengan berdoa ya teman Pro 2, dan jalani hari ini dengan sukacita. Kalau senyum tuh kan gratis ya, bisa bikin hari jadi lebih cerah ya. Di saat mood lagi tidak bagus, ketemu orang kayak ramah gitu, senyum ya di pagi hari tuh kayak vibesnya enak banget sih teman Pro 2, ada sukacita lah gitu. Dan pastinya Yunda hadir kali ini, kita awali dengan informasi cuaca pagi ini teman Pro 2. Kita lihat bakalan seperti apa ya untuk kamu yang ada di sekitaran Kota Kupang. Kita langsung aja saksikan, lihat informasi cuacanya langsung dari laman resmi bmkg.co.id.

Oke, teman Pradue, pastinya ya untuk kamu yang ada di sekitaran Alak Maulava Kelapa 5 Oibobo Kota Raja Kota Lama untuk pagi hari ini ya, semangat beraktivitas yang hadirkan informasi cuaca untuk kamu. Jadi menurut perkiraan cuaca ya dari bmkg.co.id bahwa untuk hari ini bakalan berawan ya teman Pradue, entah berawannya ini bakalan hujan atau gimana gitu ya. Kayaknya cuacanya kayak kemarin-kemarin sih menurut Yunda, dengan suhu dari kisaran 23 derajat Celcius hingga sampai mencapai ya 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara dari 40% hingga mencapai 79% teman Pradue ya. Dan pastinya Yunda selalu ingatkan untuk kamu biar tetap produktif ya, harus tetap jaga nutrisi tubuh kamu dengan makan makanan yang bergizi, jangan lupa untuk konsumsi air putih. Dan biasanya kan kalau Kota Kupang tuh siang panas banget ya teman Pradue, jangan lupa pakai jaket ya atau pakai sunscreen ya, biar bisa melindungi tubuh kamu, kulit kamu dari terpaan sinar mentari yang luar biasa sekali ya untuk Kota Kupang. Dan sebelum mulai aktivitas, coba lakukan peregangan ringan nih teman Pradue, 3-5 menit atau jogging kalau masih punya jeda waktu buat bekerja atau mau beraktivitas. Jadi selain bikin badan lebih segar, otak kamu juga bisa lebih fokus kalau misalkan awali hari dengan aktivitas fisik, olahraga maybe ya teman Pradue, biar kamu siap menghadapi berbagai tantangan di hari ini. Dan pastinya untuk kamu yang mau hari kamu tetap seru, langsung pantau aja Pradue FM Kupang, bisa gabung juga ya di kolom chat kita RRI Digital yang gabung di streaming atau terrestrial. Semangat saja untuk hari ini, Yunda kasih kesempatan untuk kamu yang pengen gabung, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau request lagu juga boleh banget. Nah, kali ini Yunda mau hadirkan satu nomor lagu yang selalu hadir di setiap hari di pagi hari ini ya. Ada Elo Ipang Barry Santo Loco Lala dengan Buka Semangat Baru teman Pradue. Ini lagu yang pas banget mengawali kebersamaan kita di Spada kali ini dan pastinya bikin vibes pagi kamu makin seru. Masih di Spada dan kita masih seru-seruan tentunya di Pradue FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradio, koleksi seru tadi dari punyanya Sweetholic ya, dengan Aksara Cinta. Ini lagu baru dirilisnya Februari kemarin ya. Tapi enak banget sih vibes-nya teman Pradio ya. Dan pastinya untuk kamu yang pengen dengerin Aksara Cinta udah bisa didengarkan di semua platform digital, apalagi di Pradio FM Kupang bakalan kita hadirin untuk kamu teman Pradio. Dan pastinya kali ini Yuna hadir dengan informasi fresh di pagi hari. Selamat pagi saja untuk yang udah bergabung di streaming maupun terserial. Semangat pagi ya untuk hari ini, Tuhan berkati apapun yang menjadi aktivitas dan rutinitas kamu. Yuna berharap semuanya dapat berjalan baik, berjalan dengan penuh semangat juga ya. Semoga kopi dan teh kamu selalu hangat, siap menemani aktivitas di hari ini. Tapi jangan lupa senyum dulu teman Pradio. Hari ini dimulai dengan senyuman, itu bakalan terasa lebih ringan dan pastinya menyenangkan. Tapi kali ini Yunda hadir untuk kamu para pecinta film teman Pradio, khususnya yang suka uji nyali ya, atau sensasi merinding di kursi bioskop. Ada kabar menarik nih teman Pradio, datang dari salah satu film horor Supernatural Obsession yang mana dipastikan bakalan tayang di bioskop Indonesia. Dan tentu saja untuk film ini menghadirkan kisah yang penuh misteri dengan nuansa supernatural yang siap bikin kamu sebagai penonton ya cukup tegang dari awal sampai akhir ya teman Pradio. Jadi untuk kamu yang hobi nonton film horor sambil tutup mata sebelah, sepertinya wajib ya masukin film ini di list untuk daftar tontonan kamu. Tapi ingat teman Pradio, kalau nontonnya nanti di malam hari, pastikan pulangnya jangan sendirian ya, minimal ada pasangan atau teman buat diajak ngobrol gitu kan, biar pikirannya tidak kemana-mana. Karena biasanya yang paling menyeramkan tuh bukan filmnya, tapi bayangan sendiri setelah keluar dari bioskop ya teman Pradio. Dan tentu saja untuk film ini sudah diumumkan langsung oleh Universal Pictures Indonesia melalui unggahan di Instagram ya teman Pradio. Tapi untuk pihak distributor sendiri masih belum mengungkapkan untuk jadwal rilisnya, tapi udah dipastikan bakalan tayang di Indonesia. Disutradarai oleh Cory Barker dan diproduksi oleh Blumhouse Production, Obsession ini lebih dulu mencuri perhatian di pasar global ya, setelah mereka ini meraih pendapatan lebih dari 150 juta US dollar di box office dunia. Walaupun diproduksi dengan budget yang katanya relatif kecil sih teman Pradio, tapi film ini juga mengikuti kisah Bear, seorang pria yang menggunakan benda misterius bernama One Wish Willow untuk membuat sahabat yang diam-diam ia cintai itu membalas perasaannya. Tapi keinginan itu justru berubah jadi mimpi buruk saat rasa cinta itu berkembang menjadi obsesi yang semakin tak terkendali. Mungkin itu kenapa namanya Obsession ya. Dibintangi oleh Michael Jensen dan Indy Neverett, Obsession memadukan elemen horror supernatural, thriller psikologis, dan juga kisah romansa yang perlahan berubah menjadi terror. Anyone excited teman Pradio? Kita masih akan hadirkan beragam lagu-lagu yang bakalan hadir di ruang dengar kamu pagi ini dengan informasi-informasi seru lainnya. Jadi kita dengerin dulu koleksi kali ini datang dari Somber Homewrecker teman Pradio. Semoga bikin kamu makin semangat di pagi hari ini. Enjoy!

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. NPD, sempurnanya aku ya. Aduh, ini lagu yang bikin kita over kepedean nih teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, percaya diri tuh memang hal yang penting sih. Tapi jangan over ya. Kita masih akan terus hadirkan semangat di pagi hari ini dengan koleksi-koleksi yang seru udah pasti ya. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga semangat selalu dan siap menaklukkan hari dengan energi yang positif teman Pro 2. Yuk awali pagi dengan Pantau Pro 2 FM. Dengarkan informasi unik yang bakal bikin kamu pastinya dapat insight yang seru. Nah, ini bagi para pecinta Pokemon ya, ini bisa langsung tersenyum lebar karena dari kemarin tuh lagi rame banget nih. Ada kabar seru dari Field Museum Chicago, di mana museum ini menghadirkan pameran yang sangat unik ya, berupa fosil Pokemon dalam model berukuran nyata atau life size teman Pro 2. Bayangin aja ya, kalau misalkan Pokemon yang biasanya kamu lihat di game, anime, tiba-tiba hadir dalam bentuk fosil ya, layaknya temuan para arkeolog gitu. Keren banget nih teman Pro 2. Jadi kamu sebagai penggemar Pokemon dan pengunjung, ini bisa melihat berbagai desain fosil Pokemon yang dibuat tuh kayak seolah-olah mereka benar-benar pernah hidup jutaan tahun lalu gitu ya, dan ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi untuk kamu penggemar Pokemon, ini seperti apa ya, perpaduan sempurna antara dunia sains dan juga imajinasi. Kok ada ya orang-orang yang bisa berpikir untuk membuat satu inovasi yang keren banget kayak gini. Nah, sementara buat yang suka dinosaurus, pameran ini juga menawarkan pengalaman berbeda dan kreatif dan pastinya menghibur ya teman Pro 2. Kalau misalkan Pokemon favorit kamu ditemukan dalam bentuk fosil, kira-kira bakal seperti apa ya bentuknya? Bisa jadi lebih garang, lebih misterius, atau malah menggemaskan gitu ya, kayak di anime. Dan pastinya untuk museum ini juga dipajang ya beberapa jenis-jenis atau ukuran nyata seperti Tyrantrum, Archaeops yang dipajang berdampingan sama fosil sungguhan gitu ya. Bahkan kamu bakalan diajak untuk melihat langsung bagaimana desain Pokemon tersebut terinspirasi dari hewan prasejarah yang ditemukan di dunia nyata teman Pre 2. Seru juga ya. Jadi kalau misalkan punya berkat lebih, bisa nih ya liburan sambil berkunjung ke Field Museum Chicago teman Pro 2. Dan itulah informasi unik kali ini. Masih akan ada beberapa informasi lainnya yang dihadirkan untuk kamu masih di Choice of the Days pada bikin pagi kamu makin seru. Kita mau dengerin dulu koleksi-koleksi seru lainnya yang bakalan hadir di ruang dengar kamu, kayak punyanya Jason featuring Saint Paul, Do You Remember teman Pro 2. Nggak tahu kenapa ya kalau dengerin lagu ini kayak Yunda kembali ke masa SMA gitu, lagu-lagu zaman-zaman anak-anak basket dulu sih.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu Adrian Khalif dengan koleksi terbarunya 2000 kali 1 kali ya. 2001 kali maksudnya teman Pradio. Dan pastinya kita masih seru-seruan dengan koleksi-koleksi seru yang akan menemani di ruang dengar kamu pagi hari ini ya. Semangat pagi saja untuk yang udah mulai aktivitas ya, yang lagi hektik karena mungkin udah telat atau gimana gitu ya. Atau kamu yang lagi menyiapkan sarapan, yang lagi sibuk-sibuk di rumah beres-beres teman Pradio ya, atau yang lagi dalam perjalanan, atau yang udah sampai tempat kerja lagi persiapan buat menjalani segala rutinitas hari ini ya. Pokoknya semangat aja teman Pradio, semangat pagi untuk hari ini. Nah, kita masih punya kabar menarik untuk kamu, masih di Choice of the Day di rangkaian spa ada bikin pagi kamu makin seru. Ada kabar menarik nih teman Pradio dari dunia olahraga, di mana petenis legendaris asal Amerika Serikat Serena Williams yang resmi mengkonfirmasi bahwa dirinya akan kembali ke dunia tenis. Dan kabar ini tentu langsung menjadi perbincangan yang hangat bagi ya para penggemar olahraga di seluruh dunia, karena sering dikenal juga ya dia ini sebagai salah satu petenis terbaik sepanjang masa sih menurut Yunda, dengan segudang prestasi yang pastinya menginspirasi banyak atlet-atlet muda. Dan kembalinya Serena menjadi bukti bahwa semangat juang, dedikasi dan kecintaan terhadap olahraga tuh memang bisa terus menyala ya. Tidak peduli berapa banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi para penggemar tenis ini tentu jadi momen yang sangat dinantikan sekali ya. Siapa nih yang tidak sabar melihat aksi Serena kembali ke lapangan teman Pradio ya. Dan pastinya ini merupakan kan salah satu angin segar juga bagi dunia tenis, yang mana kita tahu bahwa Serena Williams ini juga merupakan seorang petenis senior ya, dan udah melanglang buana. Yang pastinya udah punya pengalaman luar biasa deh di lapangan tenis teman Pradio ya. Dan kita masih akan terus update informasi-informasi lainnya untuk kamu teman Pradio. Tapi kalau yang ngomong soal kembalinya Serena Williams ini, sebenarnya dia tuh kan terakhir kali ya menang Grand Slam itu yang tunggal teman Pradio di tahun 2017, belum lagi kompetisi sejak US Open 2022 ya. Di masa jedanya dari tenis, dia juga menjalani hidupnya sebagai seorang ibu dengan melahirkan 2 putri. Tapi menariknya, saat dia meninggalkan tenis beberapa tahun lalu, Serena ini tidak pernah secara resmi menyebut bahwa dia ini bakalan pensiun. Jadi dia memilih untuk mengatakan bahwa dirinya sedang berkembang menjauh. Asik ya, dari olahraga yang memang sudah membesarkan namanya tersebut. Dan pastinya kita masih akan terus hadirkan beragam informasi untuk kamu teman Pradio, masih dengan lagu-lagu seru di pagi hari ini. Nah, biar bikin makin semangat deh, Yunda kasih koleksi dari Jonas Blue dengan Perfect Strangers teman Pradio. Aduh, kalau udah denger lagu ini langsung kepala tuh ikut ajib-ajib gitu ya. Biar makin semangat aja untuk kamu. So, enjoy teman Pradio.

0: FM.
1: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
6: Teman.

Masih di 90,9 MHz Paradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi terbaru tadi dari punyanya The Overtunes, teman Paradu Sampai Kapan ya. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang menggambarkan refleksi jujur tentang seseorang yang kehilangan semangat, terus apa ya, rasa capek untuk menjalani hidup. Juga sekaligus ajakan untuk harus segera bangkit ya. Ini pas banget diputar di pagi hari ini biar jadi stimulus seru untuk kamu biar lebih semangat aja ya. Yunda ucapkan selamat pagi untuk teman Pradua yang pastinya sudah bergabung di streaming ataupun di terestrial. Semangat menjalani aktivitas di Rabu pagi ini teman Pradua ya. Dan kita masih punya informasi untuk kamu, masih di Choice of the Day, rangkaian sepada bikin pagi kamu makin seru teman Pradua. Kita bakal bahas soal rapper sekaligus produser musik ternama Ye, atau yang sebelumnya kita kenal dengan Kanye West, teman Pradua. Akhirnya dia ini comeback ke panggung besar dengan penampilan yang spektakuler sih. Kemarin Yunda lihat ya di postingan Instagram Istanbul, Turki ya teman Pradua. Konser yang digelar di Atatürk Türk Olympic Stadium ini juga sukses menyedot sekitar 118 ribu penonton teman Pradua ya. Dan ini menjadi salah satu pertunjukan terbesar dalam karirnya. Kalau kalian lihat untuk tata panggungnya, wih luar biasa sih. Megah banget teman Pradua ya. Dengan bentuk bola raksasa dengan efek

visual memukau, lautan cahaya dari ponsel penonton sampai dengan ribuan suara bernyanyi bersama. Ini membuat suasana konser itu benar-benar luar biasa sih teman Pro 2. Merogoh kocek yang luar biasa, pasti mahal, tapi disuguhkan dengan pemandangan konser yang keren kayak gitu, worth it sih. Nah, selama hampir 2 jam ya, Ye atau Kanye West ini membawakan sejumlah lagu hits yang membuat penonton juga cukup larut dalam euforia konser. Bahkan stadion ini juga penuh dengan penggemar sejak beberapa jam sebelum konser dimulai, teman Pre 2. Nah, dari kabar ini kita kayaknya bisa belajar juga ya, ketika passion bertemu sama persiapan yang matang, hasilnya ya bisa jadi sebuah pertunjukan yang tidak terlupakan sih, teman Pre 2. Dan kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya untuk kamu, masih di Choice of the Day, rangkaian sepada, dan pastinya masih akan ada lagu-lagu enak lainnya yang akan Yunda hadirkan. Nah, kalau ngomong soal Kanye West, teman Pro 2 atau Ye, Yunda punya satu koleksi yang menurut Yunda ini yang Yunda suka sih dari punyanya Kanye West dengan Only One, itu yang featuring Paul McCartney. Aduh, lagunya enak banget teman Pro 2. Langsung aja ya, kita hadirkan spesial untuk kamu di ruang teman Pro 2, dan pastinya masih akan seru-seruan dengan informasi-informasi lainnya. Enjoy. Oh, yeah.

0: 102 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih dengan semangat pagi di hari ini, tentunya masih di Spada ya teman Pradua. Bikin pagi kamu makin seru, dan itulah tadi keseruan kita di Choice of the Day sepanjang pukul 6 sampai di menjelang pukul 8 ini teman Pradua. Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Choice of the Day, tapi tenang aja, Yunda masih akan temani kamu di pukul 8. Kita bakal seru-seruan di Pilek teman Pradua. Pilih lagu kamu. Kira-kira musisi siapa yang bakal kita kepoin ya, update-annya, koleksinya teman Pradua. Jadi untuk kamu yang pengen gabung boleh banget ya. Yuna masih hadirkan kesempatan juga untuk teman Pradua yang mau request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih di pagi hari ini, atau kamu yang sekedar ingin menginformasikan situasi terkini dari tempat kamu yang lagi punya momen-momen seru atau ada hal-hal unik apa yang lagi terjadi di tempat kamu saat ini yang pengen kamu sampaikan ke banyak orang teman Pradua, bisa aja langsung gabung di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna masih temani dengan beragam koleksi-koleksi yang enak-enak banget ya. Kalau tadi udah dengerin punyanya Yes, kali ini Yuna mau kasih satu nomor lagu yang enak banget dari Elijah Woods dengan Sunlight teman Pradua. Pas banget didengerin di pagi hari ini biar kamu makin semangat. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.